93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Kita kembali lagi di jam kedua, dan buat Respon semuanya yang masih setia menemani di pagi ini, terima kasih sudah menjadikan ya program Semangat Pagi atau Respon Radio menjadi bagian dari awal aktivitas Respon semuanya di hari ini. Gimana nih kabarnya? Sudah semangat? Sudah siapkah untuk melakukan hal-hal besar hari ini? Ya, semoga Respon semuanya selalu semangat ya. Ya, semangatnya jangan sampai ketinggalan di tempat tidur, karena hari masih panjang banget ya, masih ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, dan tentunya masih ada banyak alasan untuk kita tersenyum pagi hari ini. Tadi di jam pertama kita ngobrol bagaimana sih kita bisa mengendalikan semuanya. Nah, sekarang Viko ingin mengajak sebenarnya semuanya untuk melihat ke sisi yang lebih lain. Kalau memang enggak semua hal bisa kita kendalikan, lalu apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membuat hari ini menjadi lebih baik ya? Mulai dari diri sendiri kah, atau mulai dari cara kita bicara kah, dan lain-lain. So, buat respon semuanya yang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang bekerja juga, semoga pekerjaan hari ini dimudahkan ya. Dan juga yang sedang berjualan, semoga rezekinya dilancarkan. Dan buat responder semuanya yang mungkin pagi ini sedang menghadapi sesuatu yang berat, semoga responder menemukan alasan untuk tetap melangkah, karena setiap pagi adalah kesempatan baru, dan siapa tahu hari ini justru menjadi hari yang selama ini responder tunggu. Tetap stay tune di 93,0 FM. Viko putarkan lagu untuk menemani responder semuanya dengan judul Kita Bikin Romantis.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi para Viko di segmen pertama di jam kedua nih. Pernah gak sih responer semuanya hari ini tersenyum? Sapa orang bekerja seperti biasa, tapi sebenarnya dalam hati responer semuanya lagi capek buat baik, lagi capek senyum, lagi capek macam-macam pokoknya. Sebelum itu, buat responden semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003, bisa juga melalui media sosial kami Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responden semuanya, kita hidup di zaman yang membuat kita terbiasa mengatakan saya gak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang sedang kita pikirkan. Di depan keluarga kita berusaha terlihat kuat, di depan teman kita bercanda, di tempat kerja kita tetap menyelesaikan pekerjaan, di media sosial kita mungkin masih bisa unggah foto dengan senyum terbaik. Tapi ketika sendirian pikiran mulai rame banget, besok gimana, aduh uang gue udah gak cukup sama sebulan gitu ya, pekerjaan ini akan bertahan sampai kapan sih, kenapa hidup saya kok belum berubah. Yang sering kita lupakan adalah orang yang terlihat kuat juga bisa lelah. Orang yang selalu membantu orang lain juga bisa membutuhkan bantuan. Orang lain tersenyum juga menangis ketika sendirian. Dan tidak semua orang yang diam itu baik-baik aja loh. Kita kan gak tahu ya isi hati orang balik lagi. Nah yang tahu ya cuma kita dan Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Akui kalau kita sedang lelah. Gak perlu loh kita malu untuk mengatakan kayaknya saya lagi butuh istirahat gitu ya. Karena istirahat itu bukan berarti kita nyerah gitu ya. Berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu buat baik-baik aja gitu ya. Kalau hari ini belum mampu menyelesaikan semuanya gak apa-apa. Selesaikan aja apa yang memang bisa kita selesaikan. Sisanya bisa dilanjutkan nanti. Dan yang ketiga adalah belajar lebih peka terhadap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin hari ini kita bisa bertanya kepada seseorang, gimana? Baik-baik aja kah? Gitu ya. Bukan sekedar basa-basi doang loh ini, tapi benar-benar kita mendengarkan jawabannya. Terkadang memang seseorang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya butuh tempat yang aman untuk mengatakan hari ini saya lagi gak capek gitu ya. Jadi kalau buat respon semuanya dimanapun berada, yang berangkat berjalanan hari ini, semoga perjalanannya sampai tempat kerja dengan keadaan sehat. Selamat ya buka toko, semangat terus, semoga rezekinya lancar. Viko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Dan dimanapun Respon berada pada pagi hari ini, kiranya Respon selalu semangat dalam menjalankan setiap aktivitas yang Respon bisa lakukan hari ini. Ya, Respon semuanya, Pemkab ya, agenda pemerintah Kabupaten pada Pariaman Kamis 17 September 2026 pukul 7.30 undangan high level meeting TPID Triwulan 3 tahun 2026 di Aula Anggun Nantongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Pukul 8 pagi Zoom meeting evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RT RW provinsi dan kabupaten atau kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Pukul 10 pagi apel akbar dan peresmian Satgas Sigap di Sport Hall Padang Pariaman. Pukul 9 pagi undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi gemarikan di KNP Ketaping. Ya, pukul 11.30 atau jam setengah 2 siang nanti exit meeting tim BPKRI di ruang rapat bupati. Pukul 2 siang pembagian seragam sekolah dari pemerintah daerah ke SDN 15 Segeringging dan ke SMP 1 Segeringging serta rapat MKKS di SMPN 1 Segeringging. Pukul 2 siang rapat koordinasi pelayanan RSUD. Itu dia ya agenda Pemkab kita pada Pariaman hari ini. Ya, kita akan lanjut membahas topik kita di pagi hari ini, bahwa kok hidup orang lain kelihatannya lebih enak gitu ya. Nah, Respon semuanya, pernah gak sih Respon ngelihat kehidupan orang lain tuh, aduh, lalu berkata enak banget ya hidupnya gitu ya. Lihat teman udah punya rumah, karirnya bagus, ada yang bisnisnya udah berkembang gitu ya. Kita sering melihat kehidupan orang lain hampir setiap saat, buka media sosial, melihat pencapaian orang, lihat story, oh kok mereka sudah liburan. Buka Instagram juga kayaknya baru beli sesuatu, ada yang udah menikah, punya anak. Jadi kita sering melihat foto seseorang sedang tersenyum, tapi kita tahu berapa malam dia menangis. Kita tidak tahu berapa malam dia menangis gitu ya. Kita juga tidak melihat seseorang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak tahu berapa kali dia gagal sebelumnya. Kita melihat hasil, kita melihat proses. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita mulai merasa hidup kita tuh gak berharga karena belum memiliki apapun yang kita punya gitu ya. Padahal hidup itu bukan perlombaan ya. Jadi buat Respon semuanya, kita tidak terus menerus terjebak dalam perbandingan. Jadi ya harusnya kita bandingkan diri kita dengan orang, dengan diri sendiri dong. Kalau kemarin gue gagal, hari ini gue gak mau gagal lagi gitu ya. Gak perlu langsung jadi luar biasa. Kalau kemarin udah mulai nyerah, hari ini kita coba lagi, coba bertahan lebih lama, dan juga belajar menikmati apa yang sudah kita punya. Dan ingat bahwa media sosial adalah potongan kehidupan, bukan dari seluruh kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu dia. So stay tune Balada Insan Muda di Skoria akan menemani Respon semuanya pagi ini.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko, Respon semuanya di program Semangat Pagi. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita pagi ini di program Semangat Pagi. Ya, terima kasih banyak buat responden semuanya yang sudah setia bergabung bersama Viko selama 2 jam. Semoga dari apa yang kita bicarakan hari ini, ada satu hal yang bisa kita bawa dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Bahwa memang hidup kita tuh gak harus terlihat seperti kehidupan orang lain untuk menjadi berarti ya. Kalau belum, kalau hari ini nih, sampai hari ini responder belum sampai di tempat yang diinginkan, planningnya belum berjalan dengan baik, kalau jalannya sedikit lebih panjang, kalau masih harus berjuang. So, pesannya, pesan Viko pagi ini adalah jalani aja dulu, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Karena ya sekali lagi, tadi kita juga bicara tentang hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang gak bisa kita kontrol ya. Apa sih yang bisa kita kontrol? Emosi kita, respon kita, dan banyak hal yang sebenarnya yang tidak bisa kontrol adalah misalnya dari ya pendapat orang lain dalam hidup kita gitu ya. Dan buat responden semuanya, jangan terlalu sibuk juga untuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa melihat betapa jauh kita sudah berjalan sampai detik ini. So, Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, 9,30 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, gimana kabarnya di pagi hari ini? Jajal harap kabarnya di pagi hari ini baik dan sehat ya, walaupun di pagi hari ini agak sendu sekali karena hujan turun. Alhamdulillah hujan turun juga di Padang. Nah, di pagi hari ini Jejel akan menemani responders dalam program Ruang Pagi. Tepatnya dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi ini aja. Jadi responders yang mau gabung ke kita atau mau request lagu, ngasih-ngasih salam juga boleh. Itu bisa langsung ke live TikTok kita sekarang sudah berlangsung, di DM Facebook dan Instagram kita di Respon Radio 93.0 official, atau bisa melalui WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Nah, selain dari radio biasa di frekuensi 93.0, responders yang lagi di luar yang tidak dalam jangkauan frekuensi kita itu bisa langsung meluncur ke streaming kita di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, gimana kabarnya di pagi hari ini responder? Tolong bisa disapa-sapa juga yang di live TikTok ataupun yang di WA. Jajal akan menunggu dan Jajal akan bacakan juga di pagi hari ini ya. Di sini juga udah ada yang bergabung, udah banyak banget bergabung sini. Ada Bang Korlap, ada Kak Piet, ada Bang Samur, ada Bang Alex, katanya boleh request lagu enggak, Kak? Boleh, ditunggu banget. Jajal akan memutarkan lagunya sampai jam 10 lagi, 10 nanti ya. Terus juga ada Bang Paman. Aduh, gimana nih? Ini manggilnya Bang Paman atau Paman nih? Paman aja lah ya. Terus ada dari siapa nih? Ada Bang Kael. Halo Bang Kael. Ada dari Bang Julia Warma. Kak Julia Marwati. Nah, banyak banget responders yang sudah mulai bergabung di live TikTok kita. Jadi cus, boleh aja langsung ke live TikTok kita yang sudah berlangsung. Jajal tidak bisa menyapa satu-satu ya, nanti Jajal sapa lagi. Dan di topik pagi kita hari ini adalah kira-kira kenapa ya kita baru bisa menghargai seseorang atau sesuatu itu di saat kita kehilangan. Nah, ditunggu banget buat responders tanggapannya, POV-nya, atau ceritanya. Boleh banget langsung meluncur ke live TikTok kita. Kalau panjang banget bisa langsung ke WA kita. Kita tunggu. Untuk itu kita dengarkan dulu satu musik yang akan lewat.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, 2001 kali dari requestan dari Kak K ya. Nah, 2001 kali, nah 2001 kali juga rasanya kita tuh apa ya namanya? 2001 kali juga kita tuh selalu menyanyiakan orang yang ada di sekitar kita. Iya gak sih? Ada kata pepatah, pepatah pernah bilang kadang kita tuh akan dihargai setelah kita tidak ada. Waduh, benar nggak nih? Kira-kira responders di sini apa ya namanya? Percaya nggak? Atau kayak memulai prinsip itu? Karena ya benar gitu. Kalau dari Jajal sendiri ya responders, kita tuh kadang baru menghargai saat tidak ada tuh pas waktu Jajal tuh rantau. Alhamdulillah orang tua masih ada di rumah, tapi itu kan kalau di rantau itu kita sudah sendiri ya, semuanya sendiri. Dulu bahkan Jajal tuh tidak bisa merasakan, maksudnya Jajal tuh dulu kayak ya udah kan ngerantau aja gitu. Dulu Jajal tuh ngerasa kayak gitu di saat Jajal mau kuliah. Awalnya tuh Jajal dibilang kayak bener, kamu bener mau kuliah, digituin sama ibu Jajal kan. Ternyata aku dengan lantang aku bilang, iya aku mau, kenapa enggak gitu. Terus dikasih tahu kayak dari ibu bilang kayak, kamu bakal ngerjain semuanya sendiri loh gitu. Kamu gak cuman studi, gak cuman belajar di situ, tapi kamu nyari makan sendiri, masak sendiri, ngepel sendiri, cuci baju sendiri. Dulu peringatan itu Jajal abaikan. Cuman Jajal tuh ngerasa, loh Jajal kan bisa ini bu, Jajal kan bisa ngepel, bisa nyapu. Ya peralatan apa, perlengkapan rumah itu Jajal bisa untuk melakukannya gitu. Kenapa juga Jajal gak bisa ngerantau? Ah, sekaranglah kita baru merasakannya di saat kita merantau ya. Di saat kita jauh dari orang tua, baru tuh merasakan. Iya ya, ternyata capek ya, gak bisa. Kayak kerjaan tuh gak bisa dibagi dua. Pulang dari capek-capek kita studi, capek-capek kita belajar, apalagi ibaratnya Jajal tidak ada kendaraan ya, kendaraan pribadi. Itu capeknya double banget karena kita harus berjalan dari kampus ke kos, sampai kos ngelihat kos berantakan. Aduh, belum tugas yang harus kita kerjakan lagi kan responders. Jadi banyak banget yang harus kita kerjakan sebagai anak rantau ini. Jadi gak heran sih kalau misalkan anak rantau ini rata-rata tuh lupa akan makan. Kadang tuh sometimes ya, itu tuh pasti ada gak sih kepikiran sama responder kayak makan tuh kadang menghabisin waktu setengah jam gitu atau 15 menit. Mending kita lakukan untuk nyuci baju, untuk ngepel, untuk ini, untuk itu. Ya gak sih responders kayak sempat berpikir kayak gitu. Gitu, jadi itu sempat Jajal abaikan dan sekarang baru terasa. Dan itulah Jajal terkena pepatah, kalau misalnya kalau sudah hilang baru dihargai gitu. Jadi kalau di rumah tuh sekarang Jajal tuh menghargainya dengan cara bantu orang tua Jajal sih sekarang. Untuk misalkan nyuci baju, untuk cuci piring atau beberes rumah. Karena ternyata secapek itu juga ya untuk melakukan pekerjaan itu. Nah jadi jangan disepelekan ya, walaupun ibu-ibu rumah tangga di rumah ini tidak bekerja di luar seperti kita, tapi dia tuh juga bekerja di rumah, membereskan rumah, memasak. Karena kan pas kita pulang yang bersihin siapa? Lantai itu gak mungkin bersih kalau gak ada yang bersihin. Dan piring itu tidak akan bersih juga kalau misalnya nggak ada yang cuci. Baju kita nggak akan rapi kalau nggak ada yang gosokin, betul? Ya nggak sih? Nah baru tuh berasa banget pas lagi ngekos, karena semua hal yang kita lakukan di rumah itu kita lakukan sendiri di kos dengan keadaan kita studi. Kita harus mengerjakan tugas, kita harus harus ke kampus juga. Belum lagi ada yang ngambil part time, bener gak? Nah itu yang makin baru terasa banget. Aduh kalau di rumah ini udah ada yang bantuin. Di rumah udah ada yang bantuin ibu. Ibu pasti udah bantuin. Udah ibaratnya pulang tinggal makan. Pulang kalaupun kita ibu kita gak masak, ibu kita memikirkan kita akan makan apa nanti. Ya kan? Jadi kita gak pusing-pusing untuk mikirinnya gitu. Nah terkenallah Jajal Karma itu. Kira-kira responders gimana? Jajal tuh akan nunggu respon dari responders juga, ada di live TikTok kita, Mbak Jajal ingatkan di Facebook, Instagram juga bisa langsung ke Respon Radio 93,0 FM Respon Radio 93,0 official atau melalui
TikTok kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Jaja tunggu tanggapannya karena masa Jajal doang sih yang cerita di siang hari? Di sore hari, pagi hari Jajal. Karena sendu banget nih kayak sore hari dan dingin. Jadi jaga kesehatannya juga, responders yang keluar juga sekarang harus pakai jaket ya, karena dingin banget. Oke, sebelum itu ada lagu dari Side to Side, Ariana Grande.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: kayaknya sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,6 FM Berespo Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jajal di Ruang Pagi. Aduh, gimana nih responers di pagi hari ini? Kayaknya udah mulai ada ini ya, udah ada mentari, sudah ada cahaya matahari yang bisa membuat kita tuh semangat juga ya. Karena tadi tuh kayak ya Allah sendu banget, kayaknya mendengarkan lagu galau sambil di transportasi umum itu bakal enak banget deh, bakal tersyahdu-syahdu di pagi hari itu, benar nggak? Atau udah ada yang menggalau di duduk di teras, ditemani secangkir kopi dengan gorengan, terus mendengarkan lagu-lagu yang galau jadi tambah sendu, tambah keinget mantan? Jangan dong, mantan itu boleh dilupain. Kalau memang jodoh, dia bakal balik lagi. Aduh. Ayo kembali lagi ke topik kita tadi ya. Jajal masih menunggu juga dari responers. Tadi juga banyak juga dari responers yang sudah bergabung di sini. Udah ada Bang Dean, Bang Rex. Aduh, selamat pagi ya. Selamat melakukan aktivitasnya walaupun kita nggak tahu di pagi hari ini kayaknya enaknya tidur ya. Dibanding kita beraktivitas, tapi kita harus beraktivitas karena ada hal atau tanggung jawab yang harus kita lakukan ya. Oke, di sini tadi ada dari Bang siapa ya? Dari Bang Sasuke katanya. Bang Sasuke bilang kalau misalkan, "Kak, aku habis goreng telur, nah sebelahnya itu gosong, apakah itu yang disebut back burner?" Aduh. Betul sih, itu sebelahnya gosong jadi back burner, tapi back burnernya masuknya nggak ke situ ya Bang. Oh, bukan dari Bang Sasuke, dari Bang Bos Tampan tadi. Dia udah menggalau di pagi hari ini sesuai sama sendunya cuaca di pagi hari ini di Padang ya. Nah, gimana nih cuaca responders yang ada di luar Sumber atau di luar Padang atau di luar Padang Pariaman? Apakah hujan juga ataukah cerah cerah terang menderang atau panas gitu? Ini belum panas-panas banget lah ya jam segini ya. Nah, tadi kata Bos Tampan juga ada bilang yang ini. Kenapa ya Kak, jika obat yang pahit aja menyembuhkan, kok dia yang manis malah menyakitkan? Waduh, ini ya, kayaknya emang lagi ini nih, sesuai yang kata Jajal, lagi menyeruput kopi di teras, lagi hujan, dengarkan lagu galau, dan di sini baru menggalau. Menggalaunya bersama Jajal, gak apa-apa. Jajal temani juga sampai jam 10 nanti ya, Bang Bos Tampan di sini. Jajal masih akan balik dengan topik topik yang sama, yaitu kenapa sih kira-kira kita tuh baru baru bisa menghargai seseorang atau sesuatu itu ketika kita tuh kehilangan. Nah, gimana nih responsnya dari responders nih? Kita juga butuh sharing-sharing juga dari responders, karena kata Bang Dean katanya gini, itu emang natural Kak gitu. Natural manusia, pas kita udah ada orangnya, kita tuh terbiasa dengan kehadirannya, dengan perhatiannya. Nah, pas baru udah enggak ada orangnya lah, baru kita merasakan di situ adalah kekosongan. Oh, biasanya gue sama dia nih. Aduh, gue biasanya kesini sama dia. Barulah merasakan seperti itu. Nah, itu juga mungkin yang berlaku juga untuk ke teman-teman kita sekarang. Di zaman, maksudnya kayak kita kan udah mulai kerja di luar kota ya. Kerja di luar kota. Nah, teman-teman SMA biasanya tuh dia ngajak main terus kan. Tapi kita tuh belum bisa, nanti kapan. Kadang kan ya gitulah, circle yang pengen kumpul tapi enggak jadi-jadi itu, yang hanya wacana itu, yang enggak tahu kapan jadinya. Nah, biasanya udah dibilang ayo kumpul sebelum si A mau cabut dari kota ini karena si A mau kuliah di sini gitu. Ayo main. Iya, giliran di hamin 1, hamin 2 tiba-tiba, "Iya, aku enggak bisa, aku mau ngangon sapi aku mau ngangon kambing aku dulu." Kayak hal-hal yang random dan enggak masuk akal tiba-tiba menjadi alasan di hamin 1, hamin 2. Aduh, ada berpengalaman enggak di restoran? Kayaknya ada yang pengalaman dari situ. Nah, nanti pas orang itu sudah keluar kota, kita tidak jadi berkumpul, tidak jadi bermain, tidak melakukan quality time lah sama teman-teman kita. Nah, akhirnya apa? Kita baru menghargai di saat orang itu tidak ada. Barulah kita merasakan, oh iya, kemarin kemana aja ya? Padahal kita suruh kumpul loh. Itu hal terakhir kita loh untuk berkumpul kembali. Tapi kita malah, kita malah menyia-nyiakan hal itu. Akhirnya
barulah berasa. Biasanya gue kesini sama dia nih, biasanya kesini berempat nih, seru nih ngobrol-ngobrol. Setiap kita makan, ih si ini suka deh yang ini. Kita biasa makan loh, kita biasa masak-masak bareng loh. Nah baru kan, baru bisa menghargai. Besoknya baru kalau misalnya ada temen dari kota yang datang, atau maksudnya dari orang rantau ini datang nih, temannya ya yang dari rantauan ini datang ke sini, barulah bisa menghargai waktu di situ. Di saat kita yuk kumpul, nah baru dibilang ayo deh kumpul kayak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu menjadi evaluasi untuk kita untuk bisa menghargai waktu. Tidak, masalahnya waktu tidak hanya punya kita, tapi itu waktu itu juga punya orang lain gitu. Bagi teman-teman itu mungkin kurang berharga, tapi bagi orang lain itu berharga banget, apalagi untuk bertemu teman-temannya. Seperti itu ya Rasmars. Nah untuk itu Jajal akan balik lagi di jam kedua. Jajal akan pamit dulu di jam 1 ini. Dan tenang aja, Jajal akan balik dengan topik yang sama dan masih di ruang pagi. Untuk itu kita dengarkan selamanya dari Lomba Sihir.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, masih balik lagi bersama Jejel di pagi hari ini, masih di program yang sama, yaitu di program Ruang Pagi, yang masih menemani di menemani Responers sampai pukul 10 nanti. Aduh, agak kebelit kayak Jejel belum ngopi nih di pagi hari ini. Kita ngopi dulu ya nanti ya, tapi abis Jejel ngomong ini. Nah, sekarang udah memasuki di jam kedua ya, Responers. Untuk paling nggak kita masih ada 1 jam lagi untuk membahas topik ini. Nah, di sini kita mau sapa-sapa dulu dong. Kayaknya udah banyak yang gabung juga di sini karena cuacanya benar-benar sangat apa ya, enak ya untuk tidur di hari ini, makanya baru gabung mungkin di jam 9 ini ya. Gak apa-apa, tadi kita udah sapa Bang Rex sama Bang Dean ya, tadi yang menemani Jejel di live TikTok. Tapi di sini ada Bang Milk juga, kata Bang Milk, "Baraso Kak di Pekanbaru." Waduh, sama sih sebenarnya sini. Jangan lupa pakai masker. Pekanbaru apakah sudah hujan? Di sini alhamdulillah paginya sudah hujan, walaupun tadi kita harus mendingin dulu ya di pagi hari, enggak apa-apa. Itu adaptasi tubuh kita karena kita udah kebiasaan sama cuaca yang panas, cuaca yang cerah, cuaca yang bikin tubuh hangat lah ya. Sekarang kita tiba-tiba hujan dan dingin di pagi hari seperti chat dia. Enggak dong. Kalau chat dia dingin, kita diamin aja. Aduh, jangan deh nanti malah berantem. Oke. Ada lagi dari Masima Tupang, pagi Kak katanya. Pagi Masima Tupang, gimana paginya di hari ini? Sudah ngopi, sudah beraktivitas, udah kayaknya anak kos tuh kadang kalau pagi tuh dia tuh males sih. Pagi-pagi biasanya kayak nanti dulu baru jam 10-an kita melakukan pekerjaan kita ya, entah mencuci baju, entah yang memasak, entah yang ini, entah yang itu ya, anak kos ya. Kayaknya baru. Kenapa Jejel berpengalaman sekali? Iya, karena Jejel anak kos soalnya. Biasanya jam segini tuh masih pengen, apalagi hujan ya. Pengennya tuh tidur gitu rasanya di situ. Oke, ada siapa lagi ya? Ada Bang Silo dari Kalimantan Barat. Selalu absen di pagi hari ini ya. Selamat pagi Bang Silo. Katanya mau rek dong Kak Titu, malu-malu dong. Oke, boleh. Abis ini kita putarkan ya, itu ditunggu aja Bang Silo. Nah, ada yang bergabung juga di WhatsApp kita dari Bunda Dua Putri. Nah, selalulah Bunda Dua Putri ini yang ngechat kita di pagi hari ini gitu. Karena gak ada yang ngechat Jejel di pagi hari ini, jadi Bunda Dua Putri aja yang ngechat Jejel hari ini. Katanya, "Selamat pagi Nak Jejel, kalau menurut Bunda Dua Putri tanggapan tentang hal yang tadi, bagi Bunda, kalaupun gak ketemu dengan teman-teman lama, misal banyak yang tinggal, sudah di luar kota, udah lama gak ketemu yang sudah terbiasa, karena mereka tentu sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, tapi setidaknya kami masih bisa berkomunikasi, kontak-kontakan, dan lain-lain, jadi tidak terputus komunikasi, masih bertanya kabar, dan kalaupun mereka suatu saat ke kota ini masih bisa berkumpul dan bertemu, tapi tidak terpaksa juga sesuai dengan bisa atau enggaknya mereka. Jadi intinya Bunda dan teman-teman berkumpul bila ada kesempatan saja, dan tiang yang komunikasi dengan mereka lancar-lancar saja. Begitu sebaliknya, Bunda rek lagu judul Cinta dari Timur dari Ryan Pone." Oke Bunda, ditunggu ya requestannya. Jejel carikan dulu dan ditunggu Bunda requestannya. Bunda berarti menanggapi dari permasalahan Jejel tadi ya, karena Jejel tuh tadi ada permasalahan kalau misalkan Jejel tuh baru merasakan kehilangan atau merasakan waktu itu nggak bisa diputar ulang gara-gara teman-teman itu udah sibuk masing-masing, kita udah nggak bisa berkumpul bareng, apalagi yang di luar kota kan. Tapi kata Bunda, kita masih bisa kok untuk berkontak-kontakan gitu, kita masih bisa untuk telepon, bertanya kabar, walaupun kita sudah di luar kota nantinya. Nah, itu solusi dari Bunda ya, dari permasalahan Jejel yang merasakan

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Kerjasama tim adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita. Kalau tim kita terdiri dari 10 orang, berapa besar kekuatannya? Sementara Bert Nanos berkata, tidak ada satu mesin bergerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Nah, milikilah kerjasama tim dan visi untuk mencapai sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana kabarnya di pagi hari ini? Masih semangat? Masih, kita harus semangat pagi sampai nanti malam, kita harus tetap semangat pagi. Betul Responers? Betul dong, setuju. Nih, oke. Tadi Jajal masih kembali ke topik di awal, kenapa ya kira-kira manusia ini baru menghargai di saat kita kehilangan? Karena ternyata banyak juga ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kehilangan, itu pasti kita akan berhubungan sama yang agak deep ya sedikit ya. Pasti soal kehilangan, entah kehilangan orang tersayang kita seperti orang tua kita atau keponakan kita, orang-orang tersayang kita, suku kita, segala macam, itu bakal menjadi satu hal yang benar-benar sedih sih, sedih banget. Bahkan kalau misalnya diingat pun pasti akan selalu sedih. Gak bisa kita tidak bisa menangis di pagi hari ini, gak boleh menangis, tapi kita harus tetap berjalan, kita harus tetap kuat, karena percayalah di atas mungkin orang tersayang kita sedang mengawasi kita, sedang melihat kita, sedang mungkin kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang baik, orang tua kita atau misalkan orang tersayang kita yang melihat itu juga bangga sama kita, percaya aja soal hal itu. Jadi kita harus melakukan hal baik juga ya Responers. Seperti ada dari Bang Silo katanya kehilangan ibunya di tahun 2024 di bulan Oktober kemarin ya. Mungkin kita Responers boleh juga mengirimkan Al-Fatihah juga kepada ibunya Silo, ibunya Bang Silo, agar diterima di sisinya ya. Oke. Nah, itu dia. Itu salah satu kehilangan yang benar-benar skenario terburuk ya. Dan Bang Silo sedang di tahap itu sekarang gitu. Karena nyesek banget Kak katanya. Nyesek banget. Iya, pasti gitu. Aku pun bukan ingin mengadu gimana, tapi aku sekarang lagi di rantau dan itu jauh dari orang tua. Aku masih dapat kabar dari orang tua, tapi itu tuh nyeseknya minta ampun kayak gimana ya? Padahal kayak kita tuh di rumah enak, di rumah tuh kita tuh selalu disediakan makanan, terus juga kalau misalnya kita ingin mencuci, itu kadang tuh kalau ibuku tuh masih mau mencuci pakaian sekeluarga, tapi kadang gantian sama aku gitu. Jadi kita harus kita harus menghargai orang itu selagi ada waktunya. Jangan kapan, tapi kalau memang kita bisa melakukan hal baik demi senangnya orang tua kita, terus bangganya orang tua kita, itu lakukanlah gitu ya Responers. Ada lagi nggak ya, ini kayaknya banyak yang bilang kalau misalnya ditanya kenapa ya manusia tuh kayak gitu Kak, manusia tuh kenapa ya giliran ada tuh nggak pernah, pernah nggak sih dengar kayak kalau misalkan giliran ada tuh gak ditanyain, tapi giliran ada tuh berantem terus. Nah itu kayak gitu, giliran ada kita tuh terbiasa, kita udah biasa, kita menganggap itu semua hal biasa, tapi giliran udah hilang, barulah kita merasakan kekosongan, baru kita merasakan, oh waktu orang itu tuh sangat berarti ya gitu. Kayak misalkan kita nih melakukan satu hal, nanti gitu. Selalu bilang nanti, tapi kita gak tahu nanti itu akan datangnya kapan kira-kira. Kapan datang waktu nanti itu? Ya gak sih Responers? Jadi banyak kalau misalnya kita udah ngomongin soal kehilangan tuh emang udah deep, udah pasti berhubungan sama waktu, sama seseorang biasanya. Walaupun kehilangan tuh bukan perihal soal kehilangan tentang ini aja ya seseorang ya, tapi bisa sesuatu. Kayak Bang Dean tadi, kata Bang Dean, aku sih gak pernah Kak, tapi tuh mungkin kayak lebih beli barang tapi yang agak sia-sia aja. Jadi dia bilang kembalikan uang aku katanya, kayak gitu. Jadi dia baru merasakan kita baru senang mendapatkan uang, tapi kita hilangkan dengan beli barang yang tidak kita gunakan. Akhirnya apa? Akhirnya menyesal. Ya itulah tabiat manusia. Awalnya kita merasakan biasa aja, pas dia datang, pas sudah hilang, baru kita merasakan menyesal di situ. Penyesalan di kemudian hari.
Nah, responers kita Jajal akan balik lagi dengan topik yang sama. Dan juga Jajal masih menunggu responnya dari responder semua, baik dari live TikTok atau WA atau Facebook, Instagram kita di Respon Radio 93.0 official, atau di WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Jajal masih menunggu responnya karena di sini Jajal pun perlu POV dari responders. Gimana? Kenapa kira-kira kita tuh baru bisa menghargai seseorang atau sesuatu itu sesuatu ketika sudah kehilangan? Jajal tunggu ya responnya. Untuk itu kita akan dengarkan sebuah musik 2002 dari Annie Marie.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM Respo Radio, Radio Keluarga Anda. Masih balik bersama Jajel di program Ruang Pagi dan masih dengan topik yang sama. Tadi Jajel tuh sudah ngobrol-ngobrol juga di live TikTok kita ya. Udah banyak juga yang kasih tanggapan juga di sini. Kata nih Kak Sar Shelby baru bergabung. Halo Kak Sar Shelby, selamat pagi. Katanya udah makan soto. Waduh. Emang sih pagi-pagi sedingin ini tuh enaknya makan soto sih. Dan Kak Sar Shelby ini lagi kayak ngasih tahu ke Jajel, ngasih tahu doang, enggak ngirim ke Jajel. Jajel tunggu ya kirimannya. Enggak dong, bercanda, enggak apa-apa. Jajel aku cari sendiri soto di sini, enggak apa-apa kok gitu. Nah, berhubung dengan tanggapan nih ada dari Kak Simatupang. Semua berubah ketika ibu udah enggak ada di rumah, sendiri pun rasanya numpang. Aduh. Ini agak ya pembahasan kembali lagi Jajel ingatkan pembahasan kita agak deep di pagi hari ini ya. Udah cuaca sendu. Terus mendengarkan tadi lagu galau dari Cinta dari Timur, requestan dari Bunda Dua Putri. Habis itu topik kita sangat-sangat berat di pagi hari. Waduh, berat nih, enggak apa-apa. Enggak seberat ya udah, itu aja. Enggak seberat beban hidup kita ya. Oke. Okay. Nah, terus kehilangan peran keluarga menjadi orang yang ada dan kehilangan diri sendiri. Tapi orang yang ada kehilangan peran keluarga, tapi orangnya tuh ada dan kehilangan diri sendiri. Waduh, Kak Simatupang. Semangat, karena walaupun ibaratnya sekarang ini, ya kita berat ya. Berat, tapi coba selalu percaya dan yakinkan diri. Kalau misalkan akan ada manis di ujungnya. Akan ada cahaya di selama penantian kita yang kita ngerasa berat. Capek rasanya, walaupun kayak di rumah tuh ya Allah rasanya mau pergi aja gak sih dari rumah, tapi kembali lagi kita masih membutuhkan seseorang, kita masih harus mungkin tanggung jawab yang harus dipikul juga. Jadi semangat untuk itu. Dan percaya, walaupun nanti kasih Matupang rasanya gak ada tempat bercerita, respon radio akan selalu jadi tempat cerita kasih Matupang. Ede. Nah, kata Kak Sar Shelby di sini ada, menghargai setelah kehilangan. Nah, saat masih ada, kita terbiasa dengan perhatian, waktu, dan kasih sayang. Kita menganggap semuanya akan selalu tersedia, tapi setelah kehilangan, kita mulai merasakan betapa berharganya hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Nah, kayak gitu. Benar ya, setuju banget sama Kak Star. Karena kita tuh seperti yang Jajal bilang tadi, kita tuh terbiasa, karena kita terbiasa. Kita terbiasa dengan perhatiannya, kita terbiasa dengan kehadirannya, kita terbiasa dengan waktu yang diluangkannya. Tapi pas udah gak ada tuh kita baru merasa banget kalau misalkan kemana ya, kita baru mencari, kita baru merasakan kehilangan. Syukur-syukur kita bisa memperbaiki itu, kita bisa memperbaikinya menjadi evaluasi, dan kita bisa menghargai setiap perjuangan seseorang itu atau sesuatu itu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa membalas itu, bagaimana? Karena di sini juga banyak selain Bang Silo dari Uda Fitro ya, katanya Uda Fitro dari 2016 ayahnya telah berpulang. Kita Al-Fatihah juga untuk ayah dari Uda Fitro, semoga tenang di sisinya dan aman dari siksa api neraka ya. Aduh, emang nih topik

lagi, dunia pasti masih berputar. Nggak hanya di situ. Nggak apa-apa kita down sebentar. Nggak apa-apa kita cooling down dulu sebentar. Kita take a break sebentar. Nggak apa-apa banget. Tapi jangan lupa, kamu juga harus berjuang dan juga kamu harus tetap hidup. Harus tetap tetap bahagia, karena percayalah orang-orang yang meninggalkanmu itu orang-orang yang pasti akan senang kalau ngelihat kamu senang, kalau kamu ngelihat kamu bangkit dan ngelihat kamu ngelihat kamu tuh baik-baik aja, walaupun sebenarnya nggak baik-baik aja ya, tapi nggak apa-apa, responders. Itu ya topik di pagi hari ini. Ya ampun, sangat-sangat deep, karena di sini kita udah di menit ke 48, udah nggak kerasa hampir di penghujung. Jajal akan balik lagi dengan topik yang sama dan masih di program yang sama. Dan kembali lagi Jajal ingatkan, responders yang masih mau memberi salam, request aku kayaknya sudah penuh ya, Rasmaners. Di sini memberi salam. Abis itu mau sharing juga tentang pengalamannya, itu bisa langsung ke kotak WA kita di 082155668003 atau di 08116622930, atau bisa langsung bergabung ke live TikTok kita atau DM Facebook dan Instagram kita dengan nama akun yang sama di Raspo Radio 93.0 Official. Dan juga kita bisa didengarkan di streaming di www.rasporadio.com atau di aplikasi Radio Jati. Untuk itu, kita dengarkan lagu yang mau lewat ini dulu.

93,0 emang Rasmo Radio, radio keluarga Anda. Iyalah, satu lagu dari Seven Icon, Playboy, itu telah mengantarkan kita ke menit 58. Waduh, gak terasa ternyata sudah 2 jam Jejel menemani responders. Tapi tenang aja, Jejel bahkan yang lain akan balik lagi dengan informasi, dengan program-program yang juga bagus nantinya. Tapi Jajal informasikan ya, responder, kita radio kita akan mati terlebih dahulu karena akan ada perpindahan dari studio sementara ini ke studio yang baru. Nah, kayaknya responder juga udah mulai gimana nanti studio barunya. Nah, nanti lihat aja ya. Untuk itu Jajal akan pamit dulu, Jajal pamit undur diri. Maaf atas kesalahan perkataan Jajal ataupun juga perbuatan Jajal di live TikTok. Jajal tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Station di 93,0 FM, Rasmo Radio, radio keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat siang Responers. Maaf ya, terlambat 1 jam ternyata kita mengudara. Karena tadi kita sempat pindah-pindahan dulu nih. Karena sekarang kita udah masuk di studio baru kita. Wah, yang penasaran dengan studio baru? Nah, langsung aja join live TikTok kita di siang hari ini. Karena kita udah mulai live. Dan nanti bakal kayaknya kita room tour sedikit kali ya. Dan tentunya di siang hari ini seperti biasa ya, kita bakal dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Tapi gak hanya tahun 70 aja, kalau misalnya kamu punya lagu requestan di tahun 2000, tahun 60 atau 50, boleh banget, nanti bakal kita putarkan selagi lagunya ada. Dan kalau belum ada, bakal kita tambahkan dulu ya. Untuk itu bisa langsung gabung di kontak dan WhatsApp kita 0821 5566 8003, atau juga bisa join di 0811 6622 930. Dan jangan lupa juga untuk join dari live TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Marin tunggu nanti requestan lagu dan juga cerita nostalgia Responers di siang hari ini. Dan sepertinya tadi ada dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung dan menyapa kita semua. Tadi memang maaf ya Bunda, 1 jam dari jam 11 tadi itu sinyal radio kita memang lagi hilang karena lagi pindah-pindahan kalau kata orang. Jadi sekarang kita udah on air dan Bunda juga udah masuk requestan lagunya dan menyapa kita semua. Bagi jelang siang Ananda, tetap semangat terus ya. Semangat selalu Bunda. Bunda request lagu yang Indo, judulnya Melati dari Jaya Giri. Melati dari Jaya Giri dengan penyanyi Acil Bimbo. Dan yang manca itu judulnya Mama Mia dari ABBA. Ada salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia Respon yang Bunda sayangi dan semua Responers. Antara lain ada Ajo Ani, Sultan Letter W, di Pasar Uda Ardi, di Pasar Usang, Bunda Queen, Nak Vitro, Nak Tiar di Sulawesi, Nak Aan di Jawa Tengah, dan semua Responers lain baik di TikTok dan di WA serta di telepon dan lain-lain. Istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan buat Responers juga yang mau dengerin siaran kita hari ini, bisa langsung bergabung aja mungkin di sekitaran Pasar Kasang ya. Yang lagi ada di sekitaran Pasar Kasang, Padang Pariaman atau Kota Padang, mungkin bisa langsung ke radio analognya dengan frekuensi 93,0 FM. Dan juga kalau misalnya kamu jauh dari sekitaran Padang Pariaman atau mungkin di luar kota, nah bisa dengerin dari streaming kita di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu satu lagu dari Bunda Dua Putri, Melati dari Jaya Giri dari Acil Bimbo akan kita putarkan dan selamat bernostalgia.

93,7 FM Respon Radio, Radio Karya Indah. Itu dia satu lagu dari Jirox, ceria ya. Semoga kita semua juga ceria kayak lagu dari Jirox tadi, apalagi Marin dan semua krusier nih, karena kita punya studio baru akhirnya. Yeay, udah gak keganggu lagi, udah gak dengar suara gerindah lagi ya kayak kemarin ya Responers. Dan tentunya karena kita udah putarin tadi beberapa lagu, kita masih akan putarin lagi lagu-lagu dari berbagai requestannya Responers di siang hari ini. Tentunya lagu-lagu lawas yang penuh kenangan. Nah, dari live TikTok kita, karena kita udah mulai live TikTok, kita sapa-sapa dulu deh Responers yang sudah gabung di live TikTok. Yang pertama tadi ada Kak Kafka yang lagunya baru aja kita putarkan dari Jirox tadi ya. Terus juga kita ada Bang Silo, hai Bang Silo, ada Bang Alvan, ada Bang Budiman, ada Uda Fitro, ada Bang Apindi. Dan kita ada responders jauh dari Peru, yes, ada Mr. Julio SKT Perez yang berasal katanya datang dari Peru. Waduh, ini senang banget kita bisa ketemu lewat live TikTok yang memang media sosial ini mempersatukan yang jauh menjadi lebih dekat. Gracias, gracias Mr. Julio. Terus juga tentunya gak hanya dari live TikTok aja ya yang sudah menyapa nih siang hari ini, sudah ada juga Aba Om Boy. Waduh, yuhu juga. Hai cantik, hai juga ganteng. Udah pindah ruangan ya? Iya nih, ditunggu main-main kesini Om, karena kita udah punya ruangan baru. Om akhirnya request lagu Final Countdown dari Europe sama Patins dari GNR ya. Salam-salam untuk semua responders, spesial buat cantik, semangat ya, cuap-cuap di udaranya, sip. Semangat juga untuk Om dengerin lagunya sambil nonton drama Cinanya kayaknya. Ditunggu nanti lagunya ya, Om akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan juga gak hanya Om Boy, tapi kembali dari live TikTok kita sudah ada requestan lagu dari Uda Fitro yang mau dengerin lagu dari Vina Panduwinata berjudul Surat Cinta. Lalu juga nanti akan ada berbagai lagu-lagu yang akan kita putarkan. Dan yang mau gabung masih bisa gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu satu lagu dari Europe, The Final Countdown akan Marin putarkan. Dan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, sadarkah Anda seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dunia sekarang ini? Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus menjadi seorang pemimpin yang efektif. Baik dalam organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan. Yang dituntut dari seorang pemimpin yang efektif adalah ia mampu menciptakan sebuah visi yang sesuai untuk organisasi atau perusahaannya. Visi yang sesuai akan memberikan arah kemana organisasi atau perusahaan akan dibawa. Banyak organisasi dan perusahaan di dunia hancur gara-gara pemimpinnya tidak punya visi. Visi perlu sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi atau perusahaan tersebut. Dari penelitian, hanya 3% orang di dunia yang mempunyai visi dalam hidupnya. Dan dari 3% itu, hanya 2% yang menuliskannya. Namun dari 2% itu, tidak banyak yang melaksanakannya. Nah, saran saya, jika Anda seorang pemimpin, milikilah visi, tuliskan itu, dan yang terpenting, laksanakanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Transport Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Two, one, two, three, four.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Klarganda. Itu dia satu lagu dari Gun and Rose, judulnya Petyans, requestan dari Ombo yang sudah kita putarkan di siang hari ini. Dan kita akan kembali masih dengan lagu-lagu nostalgia ya di siang hari ini. Dan sudah bergabung dari live TikTok kita para responers tentunya yang berbagi requestan lagu. Ada yang request lagu dari Kus Plus, Darah Manisku. Ini tadi kalau gak salah requestannya dari Bang Dadang Sugiyarta. Dan tentunya juga ada requestan lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On, yang akan kita putarkan juga di siang hari ini. Nah, untuk responers juga yang mungkin mau bergabung dan request lagu sambil nemenin aktivitasnya atau juga lagi istirahat ya. Ini karena jam-jam istirahat biasanya jam-jam kantor untuk ya makan siang atau juga istirahat sejenak sebelum nanti melanjutkan lagi pekerjaannya. Bisa langsung gabung di live TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Juga bisa gabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan kayaknya lagi ada keseruan banget di live TikTok ini yang gak bisa kita bacain satu-satu, tapi join-join aja di live TikTok kita tentunya. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga sharean kita, bisa dari streaming di www.responradio.com. Untuk itu, Darah Manisku dari Kus Plus bakal kita putarkan dan bakal mengudara untuk menemani siang hari kamu dengan irama nostalgia.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian.

listrik Wuling Air EV dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

will go on dari Celine Dion, tentunya Celine Dion ya, tentunya lagu requestan dari Bang Susanto yang sudah mengudara membawa kita di menit 56 tentunya di siang hari ini. Dan ini menjadi lagu penutup untuk perjumpaan kita di program Retro Siang, tapi jam kedua ya, karena kita akan kembali lagi nanti di jam terakhir kita, tepatnya di jam 1, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responders. Dan di jam 12 ini kita tutup juga dengan satu lagu requestan dari Bang Silo yang berjudul Demi Cinta Nih dari Hetikus Endang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan gak kerasa responers, sekarang kita sudah masuk di jam terakhir, masih dalam program Retro Siang dan masih bersama Marin. Tentunya di siang hari ini kita masih akan nostalgia dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006. So di siang hari ini tadi sudah kita putarkan satu lagu dari Gigi yang berjudul Andai. Ini merupakan requestan dari Bang Dadang Sugiarto kembali ya tentunya. Dan kita masih akan nostalgia lagi, sudah ada yang menunggu dari tadi lagunya akan diputarkan, yaitu datang dari Bang Rex yang mau mendengarkan lagu dari Richard Marx judulnya Right Here Waiting. Katanya lagu ini khusus dan spesial buat Marin. Aduh asik-asik, terima kasih Bang Rex. Kita bakal nyanyi bareng-bareng ya tentunya, tapi cukup nyanyinya dalam hati aja ya, karena kalau misalnya Marin yang nyanyi nanti itu pecah semua kaca-kaca yang baru di sini gitu, karena terlalu bagusnya gitu ya. Oke, nanti ditunggu lagunya Right Here Waiting ya Bang Rex. Dan juga ada requestan lagu dari Uncle B, Bang Bulls, katanya untuk merayakan studio baru kita mau berubah judul jadi Power Rangers, jadi tolong putarkan Gogo Power Rangers dari Wan Wasserman. Siap abang, mari kita berubah menjadi Power Rangers apa? Kalau kemarin sih Power Rangers warna kuning ya, kalau Bang Bulls kayaknya yang hijau. Nah, dicari yang mau berubah jadi Power Rangers merah, biru, dan juga hitam ya. Kita bakal berubah jadi Power Rangers di siang hari ini. Dan selagi berubah dan mendengarkan lagu Gogo Power Rangers, buat yang mau gabung dan request lagu masih bisa banget, langsung aja join di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Oh, Bang Pisces mau jadi yang pink, terus juga Bang Bulls gak mau jadi yang hijau. Kenapa nih? Kan green flag gitu ya, biasanya green flag gitu. Untuk itu deh, sambil menunggu cerita yang lainnya, kita dengar aja langsung Right Here Waiting dari Richard Marx.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: 93,0 FM. Masih bareng Marin tentunya di Retro siang
1: siang hari ini. Dan tadi satu lagu dari Ron Wasserman, Go Go Power Rangers, sudah mengudara dan kayaknya membuat nostalgia ya untuk anak-anak tahun 90-an.
0: Karena lagu ini menjadi lagu yang membuat kita sering terlambat sekolah kayaknya. Ya, karena kalau gak dengerin dan nonton dulu itu berangkat sekolah tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Dan sudah berubahkah jadi Power Rangers? Mungkin untuk beberapa orang yang sudah mendengarkan lagu tadi, semoga menjadi Power Rangers yang menumpas kejahatan ya, dan menjadi orang-orang baik maksudnya. Dan ngomongin tentang nostalgia tadi, kita mau nostalgia juga lagi dengan satu lagu dari band Slang serta dari Ebit GAD. Ini merupakan requestan dari Bas Kerupuk Balap ya, yang datang dan bergabung di live TikTok kita. Datang dari daerah Mojokerto. Wow, jauh sekali. Salam kenal untuk Bang Kerupuk Balap yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan juga ada dari Kuala Lumpur, Uda Jazz, yang sudah bergabung juga dan request lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Dan tentunya lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani requestannya dan mengudara bersama responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di www.responradio.com.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih dengan nostalgia di siang hari ini. Tadi ada lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Ini merupakan requestan dari Bang Pisces Boy. Yang lagi-lagi kayaknya lelaki Pisces ini sedang galau ya. Semoga galaunya bisa selesai. Karena digantikan dengan semangat yang baru, kayak kita lagi di studio baru. Enggak, tentunya kemarin mau ngajak responders tentunya di siang hari ini untuk nostalgia. Tapi gak kerasa kita tinggal sekitar 17 menit lagi ya untuk dalam program Retro Siang. Gak apa-apa, kita manfaatkan 17 menit terakhir ini untuk bernostalgia dengan lagu-lagu yang sudah masuk dan request di siang hari ini. Tadi ada lagu requestan dari Kak Jajal, yaitu Pangeran Cinta dari Dewa 19 yang akan kita putarkan. Dan juga ada lagu requestan dari Kak Star Shelby, yaitu Sunday Morning dari Maroon 5. Untuk itu, kedua lagu ini bakal mengudara dan menemani nostalgia kita di siang hari ini, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Kalian.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Maroon 5, Sunday Morning, sudah menemani kita dan semakin bawa kita nostalgia di siang hari ini. Tapi gak terasa ya, kita udah di menit 54 menjadi penghujung program untuk Retro Siang tentunya di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah menunggu dan tentunya sudah mendengarkan ya, baik yang lagi dengerin di radio langsung ataupun juga yang dengerin dari web streaming kita serta yang dengerin dari aplikasi Radio Jati. Tentunya siaran hari ini banyak maaf dari kemarin kalau selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku mungkin juga yang ditonton oleh live TikTok, responer kita di live TikTok ya, yang kurang pada tempatnya. Serta juga terima kasih kembali untuk semua responers yang sudah bergabung dan berbagi cerita nostalgianya dari sebuah lagu. Semoga lagu-lagu tadi dapat menambah semangat dan juga menghibur responers di tengah selang waktu istirahatnya di siang hari ini. Dan tentunya program Retro Siang akan hadir lagi esok hari, masih dengan jam yang sama, jam 11 siang hingga jam 2 siang. Selain ini akan ada program Berita Respon Newsline masih bersama Marin. Dan juga nanti jam 3 sore akan ada rekan Marin Cici yang akan menemani responders dengan dendang-dendang Minang kesayangannya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita hari ini. Dan kita bertemu lagi di program-program selanjutnya. See you the next program and bye-bye. Tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitasnya dengan satu lagu penutup dari Peebo Bryson dan Regina Belle, A Whole New World.

0: 4, pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini di Kamis 17 September 2026 bersama Marin dalam program Respon Newsland. Kita masuk ke berita pertama, Pemkab Agam minta forikan kampanye gerakan makan ikan cegah stunting. Dikutip dari responradio.com Padang Lubu Basung, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat meminta Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan gerakan gemar makan ikan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, sebagai bagian dari langkah pencegahan stunting. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan ikan memiliki kandungan gizi tertinggi, terutama protein dan omega yang bermanfaat bagi pertumbuhan serta perkembangan anak. Hal itu disampaikannya saat pelantikan pengurus Forikan Kabupaten Agam yang diketuai oleh Nyonya Mary Beni Warlis dengan Nyonya Maya Muhammad Iqbal sebagai Wakil 1 dan Nyonya Yeni Lutfi sebagai Wakil Ketua 2. Menurutnya, kampanye gemar makan ikan perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan kemudian diperluas melalui PKK, GOW, organisasi kemasyarakatan hingga tingkat kecamatan dan nagari. Selain meningkatkan edukasi mengenai manfaat ikan, Forikan juga didorong mengembangkan berbagai produksi olahan ikan yang menarik bagi anak-anak, seperti bakso dan juga nugget ikan. Ketua Forikan Agam Nyonya Mary Beni Warlis menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan konsumsi ikan dan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengajak seluruh pengurus Forikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari memperkuat sinergi dengan pemerintah serta berbagai pihak agar gerakan gemar makan ikan berjalan optimal dan turut membantu mencegah stunting.

Berita kedua, BGN tangguhkan 1.276 SPPG dan usulkan tutup permanen 654 dapur MBG. Masih dikutip dari responradio.com, Jakarta, Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan operasional 1.276 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 SPPG telah mendaftar namun dinyatakan belum memenuhi syarat dan kelayakan, sedangkan 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumadena, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan wilayah, SPPG yang ditangguhkan terdiri dari 239 unit di Sumatera, 927 unit di Jawa, dan 110 unit di luar Sumatera dan Jawa. BGN menegaskan standar higien dan sanitasi menjadi bagian penting dalam perlindungan penerima manfaat. BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis apabila tidak memenuhi ketentuan dalam waktu 7 hari. Dari jumlah tersebut, 447 SPPG telah mendaftar SLHS tetapi tidak memenuhi syarat dan 199 SPPG belum melakukan pendaftaran serta 8 SPPG belum mengkonfirmasi status pendaftarannya. Selain penangguhan, pemeriksaan langsung di lapangan akan dilakukan untuk memastikan kelayakan dapur dan penerapan SOP. Untuk menjaga keberlanjutan layanan MBG, BGN menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang ditangguhkan kepada SPPG terdekat yang tentunya telah memiliki SLHS dan kapasitas memadai. Sementara itu, SPPG yang masih berproses memenuhi persyaratan akan mendapatkan pembinaan dan difasilitasi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat. Operasional dapat kembali dilanjutkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

Berita ketiga, BMKG, ada 118 gempa di Kabupaten Bandung sejak 11 Agustus hingga kini. Dikutip dari antarnews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 118 aktivitas gempa bumi di Kabupaten Bandung dan sekitarnya pada periode 11 Agustus hingga 17 September 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto di Bandung pada hari Kamis mengatakan 118 aktivitas gempa tersebut memiliki kekuatan berkisar magnitudo 1,0 hingga 3,4 dengan 13 kejadian diantaranya dirasakan masyarakat. Gempa yang dirasakan masyarakat tersebut memiliki intensitas 2 hingga 3 Modified Mechanical Intensity atau MMI atau getaran dirasakan nyata di dalam rumah hingga terasa seperti truk yang sedang melintas. Berdasarkan hasil analisis BMKG, pusat gempa membentuk pola kelurusan berarah barat daya timur laut sekitar 5 hingga 8 km sebelah barat sesar Garut Selatan atau Garsela segmen Kendang dan sebelah utara sesar Garsela segmen Kencana. Wijayanto mengatakan gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal dan secara tektonik berkaitan dengan aktivitas besar lokal di wilayah tersebut. Ia juga turut mengatakan temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian lebih mendalam untuk mengetahui sumber gempa yang memicu rangkaian aktivitas seismik di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. BMKG saat ini tengah mengoperasikan 35 unit sensor seismik yang tersebar di Jawa Barat untuk mendeteksi dan mencatat aktivitas gempa bumi, termasuk gempa mikro atau bermagnitudo kecil dengan tingkat presisi yang cukup baik. Pihaknya juga akan terus memantau aktivitas gempa bumi tersebut dan menyampaikan pemuktahiran informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus menghimbau warga tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berita keempat, Pemkot Padang mulai benahi infrastruktur kawasan Kota Tua Padang. Masih dikutip dari antarnews.com, pemerintah kota atau Pemkot Padang mulai membenahi kawasan Kota Tua Padang dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan dan trotoar sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata tersebut. Perbaikan jalan dan trotoar tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Padang dengan target penyelesaian selama 120 hari. Ia mengatakan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperbaiki tampilan kawasan yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Padang. Ia juga menyatakan pekerjaan penataan kawasan Kota Tua Padang menggunakan anggaran sekitar 4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Padang. Dan pembenahan ini juga dilakukan secara bertahap pada sejumlah kawasan strategis yang ada di Kota Padang. Sementara Camat Padang Bara Diko Riva Utama mengatakan penataan kawasan Kota Tua Padang secara bertahap melalui program unggulan Padang Rancak dan Jelajah Padang dengan tahap awal berupa perbaikan jalan dan trotoar. Menurutnya, penataan kawasan Kota Tua Padang pada 2026 difokuskan terlebih dahulu pada pengembangan fisik berupa perbaikan jalan dan juga trotoar. Ia juga mengatakan pengerjaan tahap awal tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan Kota Tua Padang yang tentunya dilakukan secara berkelanjutan. Dan pemerintah telah menyampaikan informasi mengenai pekerjaan tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitaran kawasan Kota Tua Padang, sehingga kawasan Kota Tua Padang menjadi lebih tertata dan nyaman sebagai ruang wisata serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Masih dikutip dari antarnews.com, berita kelima, Kemlu Pakistan panggil kuasa usaha India soal insiden kapal perang. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan telah memanggil kuasa usaha India terkait insiden yang melibatkan kapal perang Pakistan dan India. Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan telah memanggil kuasa usaha Pakistan di New Delhi dan menyampaikan protes atas tabrakan antara kapal perang Pakistan dan kapal Angkatan Laut India. Kementerian tersebut menambahkan bahwa insiden itu terjadi di perairan internasional dan tidak menyebabkan kerusakan serius. Pernyataan itu menyebut bahwa ketika kapal Pakistan sedang mengikuti latihan Sea Spark 26, kapal India melakukan manuver agresif yang mengakibatkan kontak antara kedua kapal. Kementerian tersebut mengecam tindakan kapal India dan menyerukan kepatuhan terhadap hukum internasional serta perjanjian bilateral, khususnya perjanjian yang bertujuan mencegah insiden di laut.

Berita ke-6, BNPB siapkan 3 ton garam untuk modifikasi cuaca atasi karhutla di Kalimantan Timur. Masih dikutip dari antarnews.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan menyiapkan 3 ton natrium klorida atau NaCl atau garam guna memicu hujan buatan di wilayah Kalimantan Timur yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Tenaga ahli kepala BNPB Marsama TNI Albertus Irianto di Samarinda, Kalimantan Timur mengatakan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan menjadi peluang untuk membantu mengurangi dampak asap dan kondisi kering di sejumlah daerah. Albertus menjelaskan pada hari Rabu, penyemaian awan dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 8 hingga 10.20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, operasi serupa bergeser ke wilayah Kutai Timur dan Kota Samarinda pada pukul 12.02 hingga 14.25 waktu Indonesia Tengah. Pada sore hari pukul 17.02 waktu Indonesia Tengah, operasi dilanjutkan dengan menyasar Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Panajaman Pasir Utara. Sementara itu, untuk pelaksanaan OMC pada hari Kamis, BNPB telah menyiagakan 3 ton NaCl sebagai bahan semai dan menjelaskan pelaksanaan OMC didasarkan pada analisis dan perakiraan cuaca, termasuk potensi pertumbuhan awan serta perkiraan akumulasi curah hujan berkategori ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan meteorologi, potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan peluang sekitar 50 hingga 70%. Meski demikian, menurutnya upaya modifikasi cuaca tetap perlu diiringi dengan pemantauan kondisi atmosfer dan titik panas secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan mengatakan ada lonjakan karhutla akibat cuaca kering ekstrim di sejumlah wilayah, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Dampak sebaran asap akibat karhutla ini juga memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di berbagai ibu kota provinsi.

berita ketujuh, Yoga buka debut Tekbal Indonesia dengan 2 kemenangan. Masih dikutip dari antarnews.com Jakarta, atlet Tekbal Indonesia Yoga Ardika Putra membuka debut pada Asian Games 2026 dengan meraih 2 kemenangan pada penyisihan grup B nomor tunggal putra di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang pada hari Kamis. Yoga terlebih dahulu menaklukkan wakil Vietnam Trong Giang Ba melalui pertandingan 3 set 7-12, 12-11, 12-8. Sebelum mengatasi wakil Laos Alisa 2 set langsung dengan skor 12-5 dan 12-6. 2 kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Indonesia dalam penampilan perdana Tekbal dalam Asian Games sekaligus menjaga peluang meraih medali dari cabang tersebut. Yoga mengakui sempat merasakan ketegangan ketika menjalani pertandingan pertama di Asian Games. Namun atlet berusia 21 tahun itu berusaha mengalihkan tekanan dengan berkonsentrasi pada pola permainan sendiri dan tidak terpengaruh situasi pertandingan. Menurut mahasiswa manajemen olahraga Universitas Negeri Jakarta tersebut, persiapan panjang yang telah dijalani bersama tim menjadi modal untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan. Yoga masih harus menjalani 3 pertandingan grup B melawan wakil Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Dia menilai ketiga lawan tersebut punya kualitas yang patut diwaspadai, terutama Filipina yang sebelumnya pernah dihadapi Indonesia. Yoga berharap dapat mempertahankan performa dan siap dalam sisa pertandingan untuk membuka peluang Indonesia menjadi pemenang.

Berita ke-8, Osmailos puji Dewa United curi 3 poin di kandang Borneo. Masih dikutip dari antarnews.com, pelatih kepala Dewa United Osmailos memuji semangat timnya saat berhasil mencuri 3 poin melawan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada hari Rabu. Dalam laga pekan ketiga BRI Super League 2026-27 itu, Dewa United menang 3-1 melalui 2 gol larut di masa injury time. Pada laga itu, Dewa United unggul lebih dulu lewat gol Jonathan Pereira pada menit ke-13. Borneo lalu menyamakan kedudukan melalui Iksan Nul Zikrak menit ke-48. Kemudian Dewa United mengunci kemenangan di menit-menit akhir lewat dua gol Danielson Junior. Tambahan 3 poin itu mengantarkan Dewa United melesat ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Ketika mengungkapkan apa pelajaran berharga yang didapatkan timnya di laga itu, Los menyebut terkadang daya juang dan mental bertanding dapat menjadi pembeda ketika skema taktik tidak dapat berjalan maksimal. Sementara pahlawan kemenangan Dewa United, Danielson, mengaku sangat bahagia dapat mengantarkan timnya mendapatkan 3 poin di laga tandang. Itu adalah kemenangan tandang kedua Dewa United pada musim 2025-26. Sebelumnya mereka mempermalukan Persik Kediri dengan skor tipis 1-0.

Berita terakhir kita di siang hari ini, Brighton singkirkan MU dari Piala Liga. Masih dikutip dari antarnews.com, Manchester United tersingkir lebih awal dari Piala Liga setelah tumbang 2-3 di tangan Brighton & Hove Albion dalam putaran 3 di Stadion Old Trafford pada hari Kamis. Sempat unggul 2 gol melalui Seolesi dan Mason Mount, Setan Merah berbalik kalah gara-gara gol Callum Charalampos, Kostulas, Pascal Gross, dan Maxim the Keeper. Hasil tersebut mengulang musim lalu ketika United tersingkir pada putaran kedua setelah dikalahkan Grimsby Town. Kekalahan ini juga menambah tekanan setelah United sebelumnya takluk 1-0 kepada Manchester City di Liga Inggris, demikian laman EFL. Seolesi membawa Manchester United unggul pada menit ke-8 melalui gol senior pertamanya. Dalam penampilan sebagai starter untuk pertama kalinya, Lisey menerima umpan Yuri Tielemans di sisi kanan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau Jason Stile. Keunggulan United bertambah hanya 2 menit, kemudian Mount memanfaatkan bola rebound setelah upaya Marcus Rashford digagalkan Stile untuk membuat skor menjadi 2-0. Brighton perlahan mengambil alih permainan. Malikik Yoleu mendapat peluang untuk setelah menerima umpan Pascal Gross. Brighton memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum. Kostulas berhasil memanfaatkan umpan silang jauh Joey Hajam yang membuat lini belakang United kehilangan konsentrasi. Kostulas dengan tenang menaklukkan Calderlow untuk mengubah skor menjadi 2-1. Tekanan Brighton berlanjut pada babak kedua, mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-65. Pemain asal Belgia tersebut tidak kesulitan menceploskan bola di depan gawang dan mengubah skor menjadi 3-2 untuk Brighton. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dunsana Pandanga Basuo Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hari ini dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati. Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya Dunsana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: Nak, hariko baru umur 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun, Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah, Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa, Pa?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigia kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apak maraso ibu mencalik kondisinya. Waktu itu, apak bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apak dan mencari tuan keadaannya. Apak amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apak jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apo inyo sakit, Pak? Ba anda dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Ha, di usia? Ba atuh, Pak.
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya, Pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tu, baralamu yang tinggal sama apa sama mama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo ala basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak, Pa. Siap tu apa bawa pulang, Pa?
0: Tentu iyo, nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu, Pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak niyo menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab, nak, Pa?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan. Tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru umur 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tu anaknya di mana kini, Pa?
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau, Tet. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah, Tet. Apa jebu? Dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kok iswa, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.

0: nilai kau bak kok turun. Ibu guru mengecek lah bara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas limotet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikiran kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apak kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akal pahit tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan melapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

Sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendangakan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Make

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan, kapakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal badan sana pada sore hari ko di jam 9 lewai. Di jam 3 lewat 9 menit. Cici menyapu dan sana di program Lama Bana yang pastinya akan mengawinan dan sana jo dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan serta jo salam-salam dari dan sana. Dan selama 3 jam ke depan Cici akan mengawinan dan sana dari jam 3 sampai dengan jam 6. Untuk dan sana yang dimanapun saja berado, Nanio request-request lagu, Nanio berkirim-kirim salam, langsung saja bergabung bersama Cici melalui kontak di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 66 22 930. Tak hanya itu, dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, ataupun di live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan untuk yang di live TikTok, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan sana semoga di hari koyo, di hari Kamis tanggal 17 September 2026, dan sana dalam keadaan yang sehat walafiat, semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Oh iya, dan sana jangan lupa yo jaga kesehatan yang kita ketahui bersama-sama yo, kalau udara kini kok sedang tidak sehat. Terus jangan lupa banyak-banyak minum air putih kata orang kan, banyak-banyak makan vitamin. Terus kalau bisa ya, dan sana kalau keluar rumah atau mungkin atau kamar-kamar aja, dan sana pakai masker jangan lupa. Dan sana masih requestan lagu datang dari Bunda Dua Putri ya, pastinya as always nomor 1. Sore Ananda Cici, sore juga bundaku, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Cinto Palapetanyo dari Rayola featuring Aniq. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang bunda sayangi, dan untuk Jo Ani, Sultan Letter W, Ardi Pasar Usang, Bunda Queen, Mama Charlie Sikumbang, dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya yo. Dan tentu saja dan sana Cici akan menyapu-nyapu sambil memanggil-manggil tentunya yo, yang dan sana yang biasanya bergabung. Ada udah Jess, Kama udah Jess pada sore hari koko. Terus ada lo Aba, terus Bang Sanjaya, Oma Mutia, Opa, Bang Tiar, Uda Sultan Latarwin, Nenek Yumna, Ajo Ani, Bunda Queen, Uda Ardi, Bang Aan, Bang Justin, Bang Afrineldi, Mama Kak Uci, Pak Am, Ayah Ulfa, Bunda Dila, Bunda Syahni, Mama Charlie Sikumrang, Pak Amrullah, Bako lamu ndak Pak Amrullah bagabuang kok. Sedang panen besarkah Bapak? Pas bana ya, sedang menyapu-nyapu, kironya udah just lah standby. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur yang masih diselimuti asok kabut. Selamat sore pulau Uda dari Kasang Padang Pariaman yang samojo udah diselimuti oleh asok kabut. Ya, dengan doa yang terindah dilengitkan untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala impian serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu Samalam di Koto Gadang dari Alkawi yo Cici. Jadi udah Cici cari dulu yaudah, lagunya ya udah. Samalam di Koto Gadang. Oke. Jadi udah ditunggu yo lagunya, udah Cici masukkan terlebih dahulu. Dan salamnya untuk penyiar bertugas Cici, Marini, Caje, Jeldila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ajo Sutana Tarwe, Justin, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Aba, Farhan, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, Anduang, dan semua pendengar Respon Radio dimana saja berada. Semoga sehat selalu ya, amin. Dimana... dan Respon Radio, radio keluarga Anda. Tak sempat bapantu nih Cici, tak sasa dek Karajo. Oke, semangat Uda, bakar rajonya ya Uda. Dan terima kasih Uda atas doanya, semoga Uda sehat selalu di situ. Dan doa-doa baik kepada Cici, balik baik pulo ka Uda. Semangat Uda, stay di live streaming ya Cici sambil Karajo. Siap Uda, sambil menunggu requestan yang lain masuk. Untuk itu mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri terlebih dahulu, dari Aniq featuring Rayola dan Rido Zulma, Cinto Palapeh.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam organisasi dan perusahaan sekarang ini. Untuk mencapai hal tersebut, pemimpin yang efektif harus memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasinya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Sama seperti gambaran beberapa orang yang mendorong mobil mogok. Bila seluruh tenaga dikerahkan mendorong dalam arah yang sama, maka mobil mogok itu dapat berjalan kembali. Demikian juga dengan seorang pemimpin yang efektif. Jika ia memimpin menuju pencapaian visi dari organisasi dan perusahaannya, maka itu akan menjadi maju ke arah yang menguntungkan. Namun sebaliknya, jika mobil yang mogok itu didorong dalam arah berlawanan satu dengan yang lain, maka mobil itu akan diam di tempat. Implikasinya, dalam hidup pemimpin yang tidak efektif adalah ia membiarkan masing-masing anggota organisasi atau staf perusahaan melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Akhirnya, kehancuran yang terjadi. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang efektif. Dengan memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasi untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi langsung sama kita dengarkan ya, special request dari monitor kita, yaitu dengan judul lagu Pagam Makan Tanaman dari Elsa Pitoloka. Special request dari live TikTok kita ya, tadi datang dari Bang Onot ya. Bang Onot tadi kirim-kirim salam pulo katonyo, mana kok salam-salam eko. Oh iya kok. Salam-salamnya untuk anak Bravo yang lagi bertugas. Semoga banyak taruna cair. Semangat, semangat ya untuk anak Bravo. Semoga ya banyak cair, banyak cair ya. Dan tentu saja di sana Basa Mojici dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 requestan dari Dunsana. Tapi tidak hanya itu, Cici akan membacakan pulau salam-salam dari Dunsana kayak dari Bang Ono tadi. Jadi untuk Dunsana dimanapun saja berada, langsung salam bergabung Basa Mojici melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa pulau melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Dan Dunsana tadi kita langsung bacakan pulau ya pesan-pesan dari Uda Jazz. Tapi Uda Jazz, mohon maaf ya Uda Jazz, tadi lagunya sedang ditambahkan. Kita angkat terlebih dahulu telepon yang masuk dari Ajo Ani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Cici.
0: Selamat sore menjelang malam lo Ajo. Kabar tuh Ajo?
1: Kabar alhamdulillah. Hey, Cici, apa kabarnya?
0: Kalau Cici kalah terangnya suara Cici di udara kok Majo. Senang Majo. Boleh dapet telepon dari Ajo? Makin
1: iya,
0: makin
1: selalu, senang. Selalu ceria, selalu ceria tuh Cici.
0: Iya Ajo.
1: Ya, Mbak Jo cakini seputaran studio je.
0: Kalau cuaca ya Jo, ya, cuaca kayak biasa Jo nya Jo, tapi udara kok mah Jo. Jadi makin tabah sok kan kalam lah negara Jo. Ajo Mbak Jo di sekitaran Ajo.
1: Aku tadi lah turun gerimis melanda hati tu aja.
0: Nah turun gerimis mantap tu Ajo. Jadi aja lah makan sore ya, kiko.
1: Bila udah sih. Kunci.
0: Oh iya, oke. Ajo ni request lagu aku Ajo untuk mengawanan ke Rajo Ajo sore hari ko.
1: Eh lagu yang patang adalah beli Aji di dalam cahaya tiup ragi tu Aji.
0: Oke dari Miftah Wahdani. Oke Ajo, salam-salamnya Ajo. Halo. Salam-salamnya Ajo.
1: Jaringan Ci.
0: Oh iya. Jadi aja. Salam-salam aja.
1: Salam pertama untuk Cici. Salam untuk saya dulu. Untuk sebenarnya dulu. Untuk tua Jess. Bapak M. Ajo Sultan Terwi Organ Manilau. Salam untuk Bunda Queen. Untuk Queen. Untuk kecil buat Bunda Tantang. Salam Bunuhin. Salam satu panas di masa di luar doa sih.
0: Iya Jo.
1: Salam untuk udawa jangan begitu macam senangnya tinjau bagi ni tu macam ya.
0: Bajo putih aja.
1: Ayo semangat dah.
0: Oh iya jadi aja. Oke jadi tunggu lagunya ya Jo.
1: Jadi Ci, aku lanjut masih tungkin boleh Ci.
0: Makasih
1: Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan laba gabungin dan sana Ajo nih dari WhatsApp, telepon WhatsApp kita. Dan katanya nge request lagu dari Miftah Wahdini ya, di dalam Cahaya Tio Ragi. Dan tentu saja dan sana melalui WhatsApp kita laba gebempulo dari Oma Mutia. Sore Cici request 3 bak langit hujan tak turun dari Misra Mulai. Sore pulu halo Oma, oke Oma ditunggu lagunya yo. Salamnya untuk Dilani, Samarin dan semua kru si respon yang istimewa untuk Cici. Terima kasih. Terima kasih juga Omaku sayang, ditunggu lagunya yo. Dan sana yang nyoba gabung kayak Aju Ani, kayak Oma Mutia dan kayak Uda Jazz tadi, langsung saja bergabung melalui WhatsApp ataupun kontak yang sudah Cici sebutkan tadi, atau bisa pula melalui telepon. Bisa pula melalui media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram, sama di live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk di sana yo yang mungkin terhalang jaringan radio bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Dan di live TikTok kita mengecek tadi dari MJ Teknik request Kakak Buli ya, dan Bang Pazu tadi new request lagu pula. Oke, bakal Cici bacokan. Tapi setelah kita mendengarkan lagu-lagu yang lah di request, yang pertama datang special request dari Udajas tadi yo, Alkawi Salam di Koto Gadang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

gabak di langit hujan tak turun dari Mesra Molay, special request dari Oma Mutia di WhatsApp kita. Dan lagu kolom mengantarkan kita kali menit kali 53 dan sana alias di menit terakhir di jam kita yang pertama di program Lama Banyak. Tentunya masih bersama Cici di 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan dun sana kita harus say goodbye dulu di jam kita yang pertama kok. Tapi tenang saja dun sana, karena masih ada 2 jam ke depan lagi. Cici mengamanan dun sana tentunya jo lagu-lagu special requestan dari dun sana. Sarato jo salam-salam dari dun sana. Sebagai lagu penutup special request dari live TikTok itu tadi Bang MJ Teknik ya. Dan Bang MJ Teknik dapet salam pulo ya. Salam dari Suntok Toboh Gadang yang nerikas lagu Cabiak di dalam versi Roje Firdaus. Oke, ditunggu lagunya ya Bang MJ Teknik dan akan diciputakan setelah berikut ini. Dan tetap di 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Dunsana, ketemu balik sama Cici tentunya di program Mama Bane di jam kita yang kedua. Dan pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dunsana. Tadilah sama-sama kita dengarkan bersama yo, datang dari Riga Amelia, Siti Nurbaya. Special request dari Ryan yang laba gabung melalui monitor kita. Kita sapu-sapu terlebih dahulu yo, Dunsana yang laba gabung. Aduh, 50 juta mata memandang, 6 juta lagi nilai. Ada Ryan, halo Ryan, ada Kak Lili, ada Bang Chandra, ada Kak Hir, sama ada Bang Farhan. Mbak Banyu yang sedang dimonitor koko, sedang sibuk kah atau sedang beraktivitas tapi sambil curi-curi waktu jo, sambil mencelek Cici yang manis imut menjelita kok. Dan untuk Dunsana ya yang kini mungkin pada sore hari kok sedang makan sore sambil mendengarkan dendang-dendang, sambil mendengarkan suara Cici, batambah lah makannya banyak-banyak. Tapi kalau kato udah sultan letter W yo, jangan makan kanyang-kanyang, sakanyang pari saja. Kalau kato Bang Chandra Bakti, kalau abang sedang kerja Cici onde yo bana basambi abana lo yo, sambil kerajo jaman calek sama memandang Cici atau sambil mandangnya suara Cici tentunya melalui radio atau mungkin melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jeti Radio. Nah, untuk Dunsana ya dimanapun saja berado, langsung saja request lagu tanpa malu-malu ya. Atau kayak bingung atau malu-malu request lagu, janganlah kayak gitu. Langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 556 8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Itu bisa puluh dan sana bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk dan sana yang bergabung di monitor atau di live TikTok kita bisa ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Kata Bang Farhan, sambil istirahat caliak jodoh dengan Cici tambah relaks wajadi onde. Eko meleleh loh Cici dek mendengar rayuan dari Bang Farhan. Kok mah tahu bukan rayuan ya, tapi yo sabana isi hatinya. Onde, terima kasih Bang Farhan. Dan di sana pada sore hari ko lah masuk requestan dari kontak kita. Sebenarnya tadi di jam setengah hampir tadi, kini baru tabaca. Maaf ya Amiyo sayangku. Assalamualaikum Cici, waalaikumsalam mamiku sayang. Ci request Ami yang disayang menyakiti dari Big Hero Ci yo Cici. Jangan lupa dibuton request Ami Cici. Makasih Cici, sama-sama Ami. Dan selain itu datang perlu dari Kakak Mira ya. Assalamualaikum, selamat sore Cici, minta lagu Cici dari Pinky Prananda Barabui Pandang dan kirim salamnya untuk Cici Dila Marin beserta Dunsana yang mendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih pula Unimira, ditunggu lagunya Unimira ya. Dan Dunsana masuk pula requestan tadi yang ketiga kita datang dari Kak Lili ya, yang ini mendengarkan lagu dari Alvina Brani Kanai Hati. Dan tentunya masih banyak requestan yang lama masuk baik itu melalui WhatsApp Jo Monitor Kito yang akan Cici sabuikan setelah lagu yang Cici putarkan yang pertama dari Big Hero Nandi Sayang Menyakiti.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Sembilan tiga FM, Respon Radio, radio keluarga.

0: 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ba kabaran sana tentunya di sore hari ko di jam 4:30 yo. Dan pas bana puluh yang laba gabung melalui telepon WhatsApp, kita angkat terlebih dahulu dari Uda Setan Leteroe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Iya Uda, ba kabar Uda?
1: Kabar kini ko si hai walafiyai, tadi gak demam si nek kuah.
0: Oh yes, demam ba'at tu Uda, ba kok sampai lo ka demam pulo.
1: Ayo ko lo le cici kuah.
0: Apa tuh?
1: Luruh lah jalan ke Pariaman. Dari sekapak gitu berhenti.
0: Rancak.
1: Mangkonya ambo segetik menemam. Dia teragak semua cici.
0: Oh ndi. Pas mana pulo ya udah ya. Pas lo kini cici lah. Oh, on air. Udah nih request lagu apa kok. Biar capek sanang ah.
1: Nyo request lagu gini kok dari Junaidi BL Fit In Rimae. La Puak Takarangko judul.
0: Dari Indri Mae.
1: Iya, sama Opi, sama Junaidi BL.
0: Iya. Jadi udah, salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya aku nak pertemu bana aku untuk cici ko salam teragak puga aku rindu barik bana aku sabari-bari bana mandam mari nyok nak mungkin kalau nak nepi mengicik sama cici entahlah apa terjadi ko ko mungkin lah mana ngain lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Hei, jangan lah udah capek bana lo jangan lah jangan amin lanjut udah.
1: Ayo salamnya mewakili kru radio respon kita diwakili dek cici tu. Ndak lulu po tu ada Pak Amrullah bagai tu ha di si koko ha sekampung jawab ko ha. Salam juo untuk Uda Beng Beng tu ha, Uda Ardi, Uda Jess, Ryan, Uda Leo, ado jo tu Bundo Queen. Oh amak kau uci. Oh ado jo namanya tu nenek Yumna. Ado Ani. Ajo Ani lah masuknya Cici.
0: Ajo Ani lah masuk tadi udah.
1: Oh lah masuk tadi ya. Oh kau lima nanga Ajo Ani ko ha kau li bisa lo kendak kau li beli pentak kau li kabar aku ko ya. Ado oh tolong kiriman WhatsApp Ajo Ani Ajo Ani. Kalau dia tu nomor Ajo Ani tersimpan dia de, nomor rambut tersimpan Ajo Ani tu ha. Tolong kirimkan. Aku nak kabarkan saja ke Cici. So kiriman dia Cici. Tolong Cici. Tolong kiriman dia Cici. Kau tu.
0: Ayo siap jadi.
1: Salam jo untuk kasado-sado Allah aja lah Cici.
0: Jadi udah.
1: Maupun TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Frekuensi 93,0 FM tu ha. Respon radio tu ha. Nama nanga. Sado Allah harap salam tu. Kalau nak dona nak lupa nanga. Kalau ada radio caca gila Zaki untuk melihat radio kok masih.
0: Atau bisa pulu bisa menangkan dari aplikasi kan ada udah.
1: Iya kalau ada HP Android ketiklah live streamingnya mereka nak TikToknya mereka. Respon radio 93,0 official kok tuh. Itulah dulu Cici.
0: Jadi udah.
1: Ayah spesialnya tuh ha untuk yang menemani buku kau kau nak di salam sepedalnya menemani kau buku entah apa ada buku kau ha.
0: Ayo jadi udah ditunggu lagunya. Ayo
1: tunggu si kau ayo mau tunggu si kau cici. Cici putar si nanti ha. Ambo nanga kau lah mana nga suruh cici kau lah pasun suwe dan mampu tu emi hilang kau. Ayo terima kasih cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar di sana yo. Uda Sutan Letterway kato angkel ya Bang Bul salam balik Uda sama Jo dari Bang Teo ya aku juga dong Uda jadi Cici sebagai perwakilan ya salam pulo untuk Bang Teo di live TikTok kita ya dan tentu saja dan sana pada sore hari ko. Tadi selain dari Uda Sutan Letterway alah pulo bergabung yang paling pertama datang dari Aba alias Om Boy. Apa kau Cici bacakan terlebih dahulu ya? Assalamualaikum Cici, Waalaikumsalam Om Boy. Ba kabar Cici, Om request lagu sampai menor dendam versi Minang AI. Tapi sayangnya ya Om yo, lagu AI itu enggak bisa kita putarkan karena kurang dapet rasonyo tuh Om ah. Tapi balai ya Om yo. Dan kata Om ganti selehjo lagu dari Rintang Papehku Si Zalmon. Dan salamnya untuk all responders, salam spesialnya untuk Cici dan terima kasih Cici. Sama-sama Om, ditunggu lagunya ya Om. Selain dari Om Boy, ala bergabung pulo datang dari Bunda Hafizah. Bunda Hafizah ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam bunda. Salam kenal dari Bunda Hafizah. Salam kenal dari pendatang baru. Oh pendatang baru, selamat bergabung bunda. Walaupun pendatang baru ya bunda ya. Bunda sering masuk pula kironya udah bunda ya. Sering-sering masuk bunda tentunya bersama kami. Dan semoga Mbak Kaba Bunda pada sore hari kau semoga sehat selalu yo, amin. Kalau kata Bunda, alhamdulillah kak. Kalau kakak apa kabar Bunda nih rikas lagu Alun Takili Allah Taraso. Dan salam kasarulahnya penghuni respon saja yo, kakak. Salam spesialnya untuk kak Cici saja lah. Makasih kakak, sama-sama Bunda. Dan untuk sana ini bergabung basamu Cici mau di udah setelah terwe. Langsung saja di 0811-662-2930 atau kayak Bunda Hafiz melalui WhatsApp ya di 0811-662-2930. Tanya itu dun sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta dun sana bisa pula bergabung serta mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa khawatir ya akan ketertinggalan program-program menarik lainnya di Respon Radio di streaming kita saja, cus cari di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jeti Radio. Dan sana sebelum Cici melanjutkan requestan yang tentunya datang di live, di monitor kita ataupun melalui WhatsApp, kita dengarkan dulu ketiga lagu ko yang pertama datang dari David Istanbul, Rintang Papeh Kusei, special request dari Om Boy.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga

lentah kiri lah terasa. Dalek Google memotorkan kita menit ke 15 nami dun sana ya. Tapi dun sana Cici akan mengakhiri perjumpaan kita di jam kita yang kedua. Tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan denang-denang pilihan juga requestan dari dun sana. Jadi Cici pamit undur diri dulu di jam kita yang kedua. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu Cici Agih ya dari Udi Malik. Anak kala, dek Ciciko anak kala mana.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dun sana, kita bertemu balik tentunya di program Lama Bana yang pastinya akan mengawanan sore-sore dun sana jo aliran musik Minang ya tentunya. Serta tujuh salam-salam dari dun sana yang kamu mungkin kiriman salam ke orang yang tersayang. Kiriman salam untuk orang-orang yang dikangenan pada sore hari kok. Dan untuk dun sana yang mungkin kini sedang pulang karajo yo, jangan lupa siap-siap dulu, kayak babar sebersih dulu. Jangan lupa makan ya. Makan tuh sangat kepentingnya benar lah ya dun sana ya. Dan semoga sore hariku dan sana masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya sambil mendengarkan suara cici pada sore hariku. Kata udah Sutana Tarwe tadi ya, sedang sakit kini dek tak mendengar suara cici, dek taragak suara cici. Ah, kini untuk dan sana yang mungkin saja Samuel sedang panik-panik, sedang latih-latihnya. Selamat mendengarkan suara cici biar latih-latihnya hilang. Jalan lagu-lagu tentunya. Untuk dan sana yang request-request lagu untuk, atau mungkin yang dibekirim-kirim salam, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0822-811-6622-930. Selain itu, dun sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, dun sana yang sedang berada di perantauan, yang sedang berada jauh di frekuensi kita, bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kata Bang Bulls yo, jangan lupa banyak makan, pura-pura bahagia tuh butuh tanago juga bato bana. Lagi serati dulu ke Bang Bulls. Mantap Bang Bulls. Dan dun sana masuk requestan yang pertama datang dari David Tro di live TikTok kita, di WhatsApp kita ya. Assalamualaikum nih Cici, request lagu Cik nih Cici dari Upik Bulu dan berjudul Susuk Baru. Oke, ditunggu udah fitur. Dan selain itu dan sana ada puluh requestan tentunya datang dari Bang Farhan ya. Tadi kalua kini lah balik-balik ya, yang dia mendengarkan lagu dari Adek Syatil featuring si Kara yang dengan judul lagu Dendang Emas. Dan dun sana sebelum Cici memutarkan lagu ko, Cici ni watanyo Cik ka dun sana. Pernah dak sih dun sana merasakan ketulusan hati seseorang tu setia ka dun sana, atau dun sana aku yang setia ka seseorang sehingga batahan atau memegang janji yang Allah ado kapado kapak sangannya surat. Selain itu ya dun sana ya, perasaan cinta ataupun ikatan batin yang tidak akan pernah hilang, berubah atau berpaling kecuali maut memisahkan. Ikoko untuk orang-orang yang setia sih, sia disiko yang setia. Dan tentunya laguku adalah lagu dari Fauzana featuring David Istanbul, Sampai Bapisah Badan Jonyao. Special request dari Kang Mas yang lah bergabung melalui monitor kita di live TikTok

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dek, buruk manuang kau lah, Ce. Coba ruak ndak dapet paraweh nampak di Den. Dek ah kau. Panjang otak, Den. Ya, panjang dek ah. Baa bisa dapet cowok nang gagap ya. Oh, kok itu nak kau tanyan, Kak Den, ah? Ayo nak nyampe di mana lo, Ce. Aden dalam sabun.

0: Jadilah dah sayang, dah pakai uang jemputan dolah.
1: Iyo, tenang lah tuh.
0: Ah, tapi mahar wajib udah menanggung lah.
1: Tantulah yo, udah kan lelaki. Kalau mahar tuh tugas lelaki tuh deh.
0: Deh, udah kok.
1: Sah, apa aja mahar itu dia? Cus abian.
0: Udah panuhan saya isi kamar.
1: Oh, isi kamar. Itulah kajaleh tuh nye. Kan kau untuk itu waduh ojo tuh nye. Apa-apa aja isi kamar itu?
0: Ada kulkas. Hah? Ah, kulkas kok gunonya mada kalau udah kekariang akan kuangan udah kok maha.
1: Ya.
0: Ah, beko bisa udah minum, makan di situ. Ah, sudah tuh lemari. Ah, hah? Kan dia kan artis. Tuh banyak baju dia.
1: Iya.
0: Ah, sudah tuh alayo.
1: Hah?
0: Oh, kasih lah, biar gak kecil apa juga kas balia yang gadang ya dayo.
1: Iya, di. Hah, topo lah dia.
0: Ayo. Ah, TV. Ah, balik TV yang kadang ya dah. Biar nampak dia udah. Dia nyanyi situ deh.
1: Adik kalian-kalian je lah. Barat tu sadoi. Gampang tu nyo.
0: Barananya. Ampe puluh juta palingnya.
1: Hah? Ampe puluh juta? Itu nak lama di kursi aja tu nyo. Nak ketujuh di kudu tu doh.
2: Dendang emas dari adik Shuttle featuring Sikar, special request dari Bang Farhan di live TikTok kita ya. Dan responas, selamat datang di 93.9 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Lama Bana yang pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dunsana. Mata Dunsana dimanapun saja berada, yang nio request lagu yang nyoba kirim-kirim salam pulo, langsung hubungi Cici di 0821-556-6803 atau bisa lo melalui telepon WhatsApp tentunya ya di 0811-6622-930. Selain itu Dunsana bisa pula bergabung melalui Facebook, Instagram, Jodi Live, TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan Dunsana tadi datang dari Live TikTok kita ya, alias dari monitor kita, Bang Jack ya, yang nyerikas lagu Alvina Brunner, Dendang Parantauan. Dan kata Bang Jack orang Piaman. Halo orang Piaman. Terus ada pula dari Live TikTok kita yang menyapo dari Dek Syafiq katanya, karena masih SD, jadi dipanggil Dede lah nak ya. Dan Syafiq katanya ibunya lahir di Pariaman dan tinggal serta lahirnya di Tangerang. Halo Syafiq, bakaba Syafiq tentunya ya. Dan Dunsana, selain dari Bang Jack tadi yang request lagu dari Alvina Brunner, Dendang Perantauan, ada request pula dari Bang Silo tadi yang nyanyi lagu dari France featuring Fauzan ya. Panik diawak kayu di orang serta oh iya belum ada ledo. Jadi sobi mana orang Piaman Cici tambah takut Cici dangganya beko. Bukannya takut ya Bang Jack ya. Iya takut sih. Takut nak mampu mabali. Kayak lagunya dari yang barusan nak dangga tadi kok ha. Dendang emas adik Syatil featuring Sikara. Biasanya ya kalau di kampung Cici kok orang nan maisi kamar kan. Ah kini jurang Piaman awak nak mabali itu kayak agak takut-takut ya sekete. Dan untuk itu dan sana mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Jack sambil menunggu requestan selanjutnya tentunya. Baik kita melalui live TikTok, melalui WhatsApp ataupun melalui akun media sosial kita yang lainnya.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM respon radio-radio keluarga Anda. Ciinan Bana dari Fauzana, special request dari live TikTok itu yang berasal dari Uda Travel kato ya. Oke, oh iya, Travel bukan Travel, Driver ya. Dan Dunsana masih bersama Cici dalam program Mama Bana yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan. Ya, salam-salam dari Dunsana sedalahnya. Dan laba gabung dari Kuala Lumpur, Uda Jescanago di live TikTok kita. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Uda, Ba'a Uda, Lasasih Keraju Uda. Dan tentunya Dunsana, mari kita dengarkan dulu satu lagu special request tambahan dari Uda Uda Fitro sebagai lagu penghantar kita di penghujung jam yang ketiga. Umpan Jina, Susi Susanti. Kita main pulang pada nelayan kita dong. Ada-ada.

Bana. Dan tentunya Dunsana lagu lah menjadi penghantar kita di penghujung program. Cici mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung, baik itu melalui monitor kita atau mungkin melalui radio, melalui streaming atau melalui aplikasi Jati Radio. Dunsana jangan khawatir ya, tentunya kalau misalkan talambe untuk bergabung atau mungkin yang talambe untuk request-request lagu, tentunya mengirimkan salam-salam karena program Mama Bana akan hadir setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Cici ini mengucapkan minta maaf sebanyak-banyak nyuy Dunsana ya kalau ada lagunya yang tidak terputarkan atau mungkin ada kesalahan lagu dalam pemutaran tadi. Jaga kesehatan Dunsana, jangan talek makan, perbanyak minum air putih, kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Mari kita sama-sama mendoakan Dunsana-Dunsana kita ya, yang tentunya ada dari Kalimantan tentunya atau di NTT atau mungkin daerah yang terdampak bencana alam lainnya. Semoga bumi wa kembali seperti semula dan tentunya siap kata AA Sena, siap. Dan Cici akan kembali hadir di program-program selanjutnya. Dan jangan kemana-mana Dunsana, karena program Respon Radioku masih banyak yang menarik lainnya. Salah satunya atau selanjutnya ya, dari jam 6 sampai dengan jam 7 akan ada insert membangun rumah. Dan di jam 7 sampai dengan jam 10 beko akan ada program Triverse yang akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Sarato jodi jam 10 sampai dengan jam 2 lebeko akan ada program musik malam. Jadi dari jam 6 ya, dari kita bangun pagi sampai dengan kalalo beko, Respon Radio akan selalu menemani Dunsana di hari-harinya tentunya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap Anda dan keluarga selalu sehat. Dan jika Anda sehat, tentunya dalam menghadapi berbagai tekanan di kehidupan ini, teristimewa dalam dinamika pernikahan, Anda mampu untuk mengatasinya dengan baik. Hadir bersama saya saat ini Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Selamat jumpa kembali.
2: Tetap apa kabar, semangat. Bapak?
3: Pasti luar biasa.
2: Pasti kabarnya. Bapak luar biasa. Bapak terlalu seger. Luar biasa.
3: Iya.
2: Nah, luar biasa ini kalimat yang menjadi maskotnya Pak Kamdi ya.
3: Iya.
2: Keywordnya. Kenapa Bapak senang memakai luar biasa?
3: Ya, kalau kita hidup biasa-biasa saja, ya kesannya monoton, kemudian ya cuma pasrah, maju tidak, mundur tidak. Tapi luar biasa itu adalah kata-kata motivasi bahwa kita tidak boleh berhenti di rasa yang aman, nyaman, tapi hidup itu harus selalu bertumbuh dan terus ingin maju.
2: Maju tak gentar. Iya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan hubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: mari kita simak obrolan berikut ini. Pak, topik kali ini kita bicara tentang dinamika pernikahan. Emang di pernikahan selalu berdinamika ya Pak?
1: Iya, namanya orang menikah, dua makhluk yang berbeda laki dan perempuan, tentu dalam hal masa pengenalannya, hidup bersama ada pasang surut, maju mundur, turun naik. Tentu itu satu dinamika yang harus dipahami sebagai satu proses bahwa saya membutuhkan dia, dia membutuhkan saya.
0: Waduh, sama-sama saling butuh. Asal jangan berantem sama-sama.
1: Baku butuh berantem.
0: Ya, pendengar, ada banyak perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam pernikahan. Ataupun kelelahan dengan berbagai masalah, tekanan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Pak Kamdi, saya punya kasus dan juga pertanyaan. Seorang istri mengeluh seperti ini. Dia mengatakan bahwa ia merasa suaminya tidak pernah mencintainya walaupun telah menikah 24 tahun. Saya bingung juga ya, kok bisa? Nah, apa pendapat Bapak dan menurut Bapak, mengapa sang istri bisa berprasangka demikian?
1: Wah, ini memang sungguh ironis.
0: Ironis.
1: Menikah 24 tahun,
0: tapi
1: saya dengan istri saya tahun ini saja usia pernikahan saya sudah 30 tahun.
0: 30 tahun?
1: Iya, sudah 30 tahun.
0: Bosan enggak?
1: Tapi kok saya merasa seperti sangat menikmati dan semakin merasakan ada sesuatu yang apa ya,
0: berbeda.
1: Kadang kita bertanya, saya kalau panggil istri kan Nona tuh, Non, rasanya kita kok sudah lama sekali tidak bertengkar ya. Jadi malah kita rindu bertengkar gitu ya. Berapa ini gitu? Ya karena itu tadi, karena kita sudah bisa saling mengenal, memahami dan menerima dulu.
0: Oke, ya, lagu nah, lagi nih Pak. Ya. Ternyata aku makin cinta.
1: Ada lagu aku makin cinta.
0: Cinta
1: itu.
0: Ya.
1: Ini ya, memang
0: jarang ya, jarang orang merasa seperti Pak Kamdi atau ada?
1: Ya, ada yang saya pada waktu tugas di Sulawesi itu ya, ketika ada seminar pemulihan keluarga itu, ada satu kakek itu bersaksi, saya boleh percaya boleh tidak Pastor Kamdi, Pak Kamdi gitu ya. Kenapa? Saat saya menikah sampai sekarang itu kok saya belum pernah bertengkar ya gitu.
0: Oh,
1: saya bilang, "Wah, sudah opa," saya bilang, "Opa umur usia pernikahan berapa?" "Saya ya sudah pada waktu itu saya ingat saya 52 tahun." Terus saya bertanya, "Kenapa bisa begitu?" "Karena saya kalau ada apa-apa diem saja." Oh, berarti itu tekanan batin, opa. Nah, begitu ya. Hanya cerita Yonda. Saya sudah sangat menjaga. Ketika saya mengambil istri saya punya komitmen bagaimana saya supaya menjaga, supaya saya dengan perkataan tingkah laku saya tidak menyakiti hati istri saya.
0: Luar biasa.
1: Setiap hari kadang saya tanya, "Mama, apakah perkataanku atau sikap saya hari ini ada yang membuat mama kecewa gitu?" "Oh, baik, enggak apa-apa gitu." "Ya, syukur gitu ya." Nah, rupanya itu. Ya, tapi kalau kita jawab pertanyaan ini memang
0: ironis.
1: Ya, ini sangat aneh tapi nyata, unik tapi ya menarik begitu ya. Kok bisa sampai 24?
0: Betul.
1: Biasanya baru 3-4 bulan itu sudah habis gitu ya.
0: Sampai sini hubungan kita.
1: Iya, sampai di memang dalam sebuah analisis kritis saya, sebuah pernikahan bisa dalam kondisi seperti ini bisa disebabkan beberapa hal ya. Yang pertama, adanya faktor kejenuhan emosi karena disibukkan oleh kepenatan pekerjaan. Jadi merasa pekerjaannya tidak dihargai, tidak diakui, tidak diterima, nggak bisa dipahami, sehingga dia memendam itu. Jadi tentu kekecewaannya atau merasa tidak dicintai itu bukan hari itu, tapi dia mencoba memendam sekian lama dan akhirnya dia mengutarakan kalau Gunung Merapi itu sudah lama tidak meledak. Nah, hari itu dia meletus.
0: Yang kedua,
1: Nah, yang kedua bisa jadi karena buruknya komunikasi di antara pasangan karena dianggap sudah tidak penting atau buang-buang waktu saja. Nah, itu bisa merasa tidak dicintai, ngomong apapun dianggap tidak perlu. Ya. Yang ketiga, bisa sikap saling menuntut untuk diperhatikan sehingga tidak bisa bersikap untuk saling melengkapi dan memahami. Ya, adanya menuntut terus begitu, saudara. Jadi wajahnya itu sudah kayak wajah menuntut gitu ya.
0: Nggak enak nah. Dilihat dong.
1: Sudah kayak sepanjang pepaya gitu. Kemudian yang keempat, bisa jadi karena dia sedang berasumsi atau berperang sangka buruk sebagai sebuah celah hidup, sebagai bahwa ia sedang membangun kehidupan yang sangat egosentris gitu ya. Ya. Nah, yang kelima ya, selalu merasakan bahwa melihat pada sisi ya negatifnya atau kekurangan pasangannya. Yang dilihat itu selalu kekurangan dan kelemahannya. Padahal ya setiap hari sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, yang terakhir, karena kebiasaan buruk yang dikembangkan karena tidak sesuai dengan kemauan hatinya. Nah, ini yang seringkali menjadi problem, merasa tidak dicintai, tidak diperhatikan, tidak berguna, cuma jadi konco dapur, konco tidur, dan konco-konco lainnya gitu ya. Tidak jadi pasangan yang mendapat pujian dan penghargaan.
0: Jangan-jangan istri ini baper doang kah?
1: Nah, itu dia. Bisa hanya perasaan dia saja.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Kok nggak dicintai mau sampai 24
1: padahal
0: tahun.
1: Padahal anaknya 8 gitu. 24 tahun ya kok merasa nggak dicintai gitu ya.
0: Kocok segala macam. Pak, berikut lagi. Nah, seorang pria lajang mengatakan bahwa betapa sulitnya saat ini mencari pekerjaan. Sehingga saya tertawa. Ia terpaksa memutuskan untuk berpacaran dengan seorang janda kaya.
1: Wah.
0: Daripada susah-susah. Bagaimana tanggapan Bapak? Tapi sebelum Bapak menanggapinya, kami kembali setelah yang berikut ini. Dan saya ingin ingatkan pendengar bahwa ada banyak pertanyaan seperti yang dilontarkan tadi. Mungkin Anda punya masalah, silakan hubungi kami di telepon dan WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Nah, Pak Kamdi, tadi kan itu janda kaya itu, Pak. Daripada susah kerja ya, Pak. Nah, apa tanggapan Bapak ini?
1: Ini anak muda satu ini agak ada aneh ya, tapi kok ya ada gitu ya. Mungkin malah banyak barangkali.
0: Banyak, Pak.
1: Ya, itu yang dibilang. Mungkin juga bisa, mungkin karena ya numpang hidup lagi. Nah,
0: itu yang
1: atau merubah nasib gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu yang dibilang, Pak. Janda seneng sama berondong.
1: Itu dia, berondongnya model begini nih ya. Ya, kok ya ada-ada saja ya. Baiklah, saya coba untuk menanggapi ya. Yang pertama, kenapa orang bisa sampai susah mencari sebuah pekerjaan? Ya, bisa jadi karena memang apa yang dia butuhkan itu tidak apa yang dibutuhkan lapangan pekerjaan gitu ya. Contoh anak saya ini kan teknik penerbangan. Memang seharusnya dunia pekerjaannya dia harusnya ada di bandara dan sebagainya. Tetapi saya tidak melihat pada aspek lulusan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di marketing place atau dunia pekerjaan itu ya. Ternyata ketika wawancara di luar daripada ekspektasinya dia harus di bandara karena memang belum ada pembukaan tenaga baru, dia bekerja di salah satu perusahaan yang hubungannya dengan urusan-urusan yang model sekarang ini. Pada waktu ditanya, dia malah tidak bertanya tentang keahliannya, tentang akademisnya. Ijazahnya itu ditutup, nggak dipakai. Yang ditanya itu, kamu punya nilai plus apa di luar prestasi akademismu?
0: Udah, ya, saya tahu tuh.
1: Yang ditanya yang pertama,
0: leadershipnya kuat.
1: Kamu pernah memimpin organisasi apa? Contohnya begitu. Saya hanya bantu tugas papa saya di pelayanan sosial, gitu, mimpin pelayanan sosial. Terus apalagi kamu punya keterampilan? Musik. Musik apa? Piano. Dia dibuka Instagramnya anak saya itu. Ternyata dia pernah posting main piano di wedding, kemudian di pesta ulang tahun, di hotel, di apa, untuk main musik piano dengan timnya. Apalagi olahraga, kamu punya apa? Saya dulu atlet bulu tangkis di salah satu kota di Jawa gitu. Prestasinya apa ya? Ganda sama single gitu. Nah, ternyata justru itulah yang diperhitungkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ternyata perusahaan sekarang ini kalau akademis kan sudah tahu. Tapi untuk keterampilan yang bisa menguntungkan perusahaan tidak banyak orang bisa paham. Nah, baru satu bulan ini ya, ketika perusahaan itu mencari pemain bulu tangkis, maka anak saya disuruh maju untuk pertandingan bulu tangkis atas nama perusahaannya. Nah, di kejuaraan daerah dia dapat, akhirnya dapat nomor 2. Itu perusahaan satu-satunya yang baru dapat prestasi itu. Kemarin tingkat nasional dia main bulu tangkis ganda dapat juara lagi 2. Dan itu ternyata justru nilai plus dari perusahaan untuk justru akhirnya dia dipermudah, malah ditanya mau pindah ke kota lain tidak, begitu ya. Saya bilang, gimana Pak, gak usah di kota yang sekarang ini kita tinggal saja. Jadi apa yang membuat orang ini sulit mencari pekerjaan? Biasanya hanya mengandalkan akademisnya, nilai plusnya tidak ada. Nah, yang kedua problemnya adalah pada waktunya mau cari pasangan hidup itu lebih cenderung kepada status ekonominya ya, mencari mengubah nasib ya. Maka oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini, motivasi seperti itu seringkali justru akan mengecewakan pasangan lainnya. Maka perlu kita memiliki pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pernikahan yang benar, bukan sebagai pelarian atau kompensasi untuk merubah nasib hidup gitu ya. Yang kedua, kita perlu memiliki motif dan motivasi dalam berpacaran. Haruslah bukan soal kerjaan, kekayaan, tapi karena rasa perasaan cinta, dan kedua belah pihak itu sama-sama memiliki satu kesepakatan ya. Yang ketiga, kita perlu memahami bukan untuk mencari status sosial yang salah dan dan itu menimbulkan munculnya atau lahirnya sebenarnya cinta sandiwara ya, atau cinta palsu gitu ya. Dia tidak mengasihi orangnya tapi mengasihi hartanya. Yang terakhir, janganlah kita memiliki perilaku seperti si pengemis cinta dan si pembawa kurban.
0: Waduh, nah, kejam ini banget problem. Ini kejam banget ini pendapatan pengemis cinta dan pembawa korban.
1: Iya.
0: Iya. Kadang-kadang saya mikir, Pak ya, si brondong-brondong ini kok senengnya sama tuek-tuek ini, emak-emak gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin karena status sosial, tapi apa rasanya gitu loh. Perasaan yang tidak ini ya. Mungkin kalau beda 5-6 tahun oke lah. Iya. Ini udah tuek-tuek gitu ya. Ya, pendengar, Anda boleh melihat sekarang di media sosial begitu viralnya banyak anak-anak muda yang cenderung punya kecenderungan menikah dengan ibu-ibu dengan status janda. Ini dari desa sampai di kota ada nih, Pak. Ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Kemudian yang berikut Pak, pertanyaan lagi.
1: Iya.
0: Seorang remaja putri, dia merasa frustrasi karena orang tuanya bercerai sehingga ia menjadi pecandu narkoba. Namun ia ingin keluar dari permasalahan itu, tapi dia harus jatuh bangun dan akhirnya nggak sanggup lagi. Jadi dia terkungkung di sini.
1: Iya, iya.
0: Apa solusinya Pak?
1: Ya itulah yang mesti diperhatikan buat Bapak Ibu pendengar yang setia ini terhadap membangun keluarga yang bahagia, bahwa dampak perceraian bukanlah sebuah solusi antara bapak dan ibu, tapi juga mengefek kepada perubahan perilaku dan perjalanan hidup keturunan kita. Nah, dalam kasus ini pentinglah bagi anak-anak yang terikat, tertawan menjadi budak kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, solusinya dalam kasus ini yang pertama, kalau sudah kondisi seperti ini perlu memang konsultasi dengan psikolog atau psikiater supaya ada tindakan medis dalam hal untuk memutuskan merehabilitasi kembali kehidupan anak itu, ya, atau datang ke tempat rehabilitasi yang memang di beberapa kota itu sudah disediakan oleh pemerintah untuk mereka bisa lepas dari ketergantungan seperti itu. Dan yang ketiga, perlu melakukan sebuah terapi medis secara rutin jika sudah sampai kepada kecanduan, mm-hmm. ya, sampai mm-hmm. sampai ada yang apa itu namanya ngigo atau apa itu ya namanya, sampai betul-betul orang seperti tersiksa.
0: Sakau.
1: Sampai sakau itu. Kemudian yang keempat, jangan menyerah tapi harus berani melawan perasaan dengan membangun kegiatan yang bisa menjauhkan dan melepaskan diri dari ikatan itu. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sadar, maka kita harus ada, kalau itu kita berani mengatasi tanpa tindakan yang di atas tadi, ya kita harus betul-betul menguasai diri, mengekang diri dengan bergaul dengan orang-orang yang sehat, yang punya kegiatan, yang bisa produktif dan menginovasi diri, ya. Nah yang keenam, kita harus berada dalam komunitas yang sehat, baik dan benar dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak dari awal kehidupan kita. Yang terakhir, ya kita harus menyadari bahwa kebiasaan yang buruk itu pasti merusak tujuan hidup yang baik.
0: Ya, pendengar, rasanya orang-orang yang kena narkoba ini, tadi Pak Kandi mengatakan bahwa itulah, kalau pasangan memutuskan untuk bercerai, apapun alasannya, pikirkanlah dampaknya kepada anak-anak. Nah, sepertinya kasus narkotik ini tidak henti-hentinya, bahkan terus-menerus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi tadi perlu menjadi sebuah perhatian penting. Walaupun di mana-mana Anda akan mendengar berbagai anjuran, dari kami pesan hari ini kami ingin mengatakan bahwa jangan menyerah, tapi harus berani melawan perasaan dengan membangun kegiatan yang bisa menjauhkan diri. Ya pendengar, Anda tidak dapat seorang diri melakukannya. Hanya dengan pertolongan Sang Pencipta dan lembaga-lembaga yang punya kompetensi, kemudian Anda pun harus berjuang. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami akan kembali dengan pertanyaan berikut, tapi saya kemukakan dulu nih Pak. Seorang istri mengeluh bahwa ia telah menikah 15 tahun, namun sering diperlakukan kasar. Contoh, jika diajak ngobrol tentang kebutuhan sehari-hari, maka sering terjadi pertengkaran. Akhirnya suaminya menjadi marah dan ia melempar atau membanting barang-barang yang ada di sekitarnya atau ditinggal saja istrinya dengan penuh kemarahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Iya Pak Kamdi. Luar biasa juga ya. Istri 15 tahun diperlakukan dengan kasar. Bagaimana menurut Bapak?
1: Iya. Ini apakah gagal mengenal dari awal atau memang karena situasi kondisi yang menimbulkan perilaku istrinya yang memancing kemarahan suaminya atau
0: suaminya tentu, pemarah.
1: Atau karena memang tipologi suaminya memang hobi marah.
0: Saya tahu gitu ya. Pak.
1: Rasanya kalau tidak marah sehari,
0: gimana?
1: Rasanya ada yang kurang. Gitu.
0: Jangan-jangan itu Pak, hipertensi.
1: Ya bisa karena berbagai hal yang ada. Tapi begini ya, jawaban saya sih kalau kita melihat dalam kasus seperti ini, memang pentingnya membangun kebiasaan dalam berkomunikasi itu kepada hal yang berdua arah. Kembali bahwa seringkali komunikasi itu bisa menjadi hal yang prinsip untuk membangun kehidupan yang baik atau justru kehidupan keluarga yang merusak, tergantung pola berdialog berkomunikasi kita. Nah itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa pasangan

0: mengerikan.
1: Dia jadi orang terbang.
0: Nah, orang terbang.
1: Superman lagi deh.
0: Nah, yang ketiga perlu pasangan kita ya, bukan sebagai pesaing atau musuh, tapi jadikan sebagai mitra yang saling membantu untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita tahu tipologi suami kita itu marah, bukan untuk menjadi sparring tinju, kita jadi sparring tinju untuk tiap hari jadi pukul babak bundas, tetapi menjadi sparring untuk dalam memberikan sebuah solusi bagaimana supaya ia tidak berlaku kasar. Dengan cara apa? Kenalilah apa yang paling disenangi suami kita. Itu ya. Dan apa yang paling dia tidak senangi yang menimbulkan kemarahan. Tapi kalau kita tanya, "Wah, kamu kok isanya marah-marah?" Iya, pasti segala sesuatu itu ada solusinya ya. Cari apa kita bisa mengenal, cari apa yang paling bisa membuat suaminya itu tidak jadi tersinggung atau marah, yang menyenangkan. Contoh gampang saja ya. Nah, Ibu Oli, istri saya itu tahu kalau saya itu dalam keadaan tidak setuju atau saya marah kepada anak-anak saya karena mungkin pulangnya terlalu malam atau karena tidurnya tidak bisa doa pagi atau berkumpul bersama. Itu istri saya sudah tahu pasti saya akan berdiam diri dan cenderung saya di kamar saja. Begitu ya, diam di kamar sambil baca buku. Nah, istri saya tahu cukup saya dibikinkan bakwan. Sudah dia bilang bakwan atau kolak gitu ya, sudah. Pak, itu ada bakwan sama kolak atau sudah ya. Itu masih hangat, saya bawa ke kamar atau tetap di meja makan. Udah selesai, saya sudah. Ya sudah, nanti saya makan. Itu artinya apalagi sudah 15 tahun, tadi yang 24 tahun juga bikin heboh juga ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita belajar mengenali apa sih yang perbuatan apa, cara apa yang bisa menyenangkan hati suami. Nah, makanya harus berjiwa besar untuk bisa belajar menerima dan usulan atau masukan yang barangkali kita bisa dengar ya, dan belajar menghargai, menghormati pasangan kita sedang ya, karena sedang memberi yang terbaik bagi pasangan kita. Jadi itulah yang harus diperhatikan tentang cara memberikan solusi pada suami yang hobinya marah-marah.
1: Iya. Ya, pendengar, kadang-kadang kita juga nggak ngerti waktu pacaran, seribu janjiku menanti, manisnya bukan main lebih daripada gula tebu. Ternyata setelah menikah, waduh,
0: iya,
1: ternyata tak kuduga ya. Mak, kami senang sekali ngobrol dengan Bapak panjang lebar tentang kehidupan pernikahan ini. Tapi kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami dalam dinamika pernikahan yang mungkin dihadapi jauh lebih berat dari sekarang ini?
0: Ya, penting bagi kita sebagai pasangan yang baru atau yang setengah baru atau yang stok lama, ingat bahwa perjalanan berkeluarga itu harus dipahami sebagai sebuah dinamika yang terus kita saling belajar dan untuk kita saling mengenal ya. Nah, pesan saya yang perlu saya sampaikan, yang pertama, hendaklah kita menjadikan keluarga itu sebagai berlomba untuk saling membahagiakan, bukan menuntut dibahagiakan, tapi berlombalah untuk saling membahagiakan ya, bukan saling marah-marahan. Yang kedua, bersikaplah bahwa pasangan kita itu bukan musuh dalam selimut atau musuh dalam sarung, tetapi itu adalah teman dekat kita di dalam selimut. Makanya suami istri harus tahu apa sih yang paling disenangi suami kalau di tempat tidur.
1: Nah,
0: demikian juga
1: selimut anget.
0: Suami juga harus tahu apa sih yang paling disenangi gaya tidur istri saya. Gitu.
1: Gulingnya harus empuk.
0: Nah, yang terakhir, kita harus mampu mengembangkan komunikasi yang terbuka apa adanya, berjiwa besar untuk saling menerima kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan masing-masing.

0: Bukan main. Idealismenya begitu. Harusnya seperti itu. Tetapi pendengar yang setia, kami percaya bahwa ketika Anda mendengar ini, walaupun mungkin sudah seringkali Anda mendengar dari berbagai sumber, dengan mendengar setiap saat tentu Anda akan mengalami perubahan-perubahan dalam cara berpikir. Demikian juga anjuran dari Pak Sukamdi sebagai narasumber kami pada saat ini. Kami akan berpisah dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Selamat malam Respon, harus gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Responers, tentunya dengan iringan-iringan musik-musik pop dari Indonesia, Korea maupun Inggris ya. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa menemani Responers dari jam 7 sampai jam 10 nanti tentunya di program Triforce di malam hari ini di hari Kamis 4 September 2026. Rasanya senang sekali rasanya bisa kembali hadir untuk menemani Responers, mungkin bagi Responers yang punya playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini yang ingin dibagikan bersama Dila atau didengarkan ya. Dan juga salam-salam atau curhatan-curhatannya sedikit nih tentang si Dia, boleh banget ya gabung saja bersama Dila di malam hari ini di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Ini apa kabarnya nih buat Responers? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya Responers ya. Tentunya walaupun dalam keadaan agak apa ya? Agak berdebu, berjerebu ataupun dalam keadaan sesak nafas atau gimana pun tetap sehat selalu, maupun yang habis hujan juga ya di dekat daerahnya, karena akhir ini bakalan mengakhiri musim kemarau ya. Tentunya udah masuk bulan September tentunya. Kalau udah dengerin berber itu udah ya udah hujan berarti itu kan ya. Dan tentunya di malam hari ini sudah menyapa bersama kita ada Bunda Dua Putri nih yang udah request bersama Dila di malam hari ini. Malam Ananda, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu yang manca judulnya Because of You dari Kelly Clarkson, yang Indo judulnya Utara Selatan dari Ungu. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan untuk yang Bunda sayangi, untuk semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke, Bundaku sayang, di tunggu lagunya, nanti akan kita buka kita putarkan ya. Jadi lagu dari Kelly Clarkson ini Because of You akan membuka perjumpaan kita di jam pertama ini. So tentunya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Kelly Clarkson, Because of You, special request Bunda Dua Putri.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

96.8 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda ya. Satu lagu dari Rumah Sakit Panasea, special request dari Bang Mochi nih di malam hari ini. Waduh, ini salah satu pasien rumah sakit udah ambil absen ya. Kita bakal tunggu lagi beberapa pasien rumah sakit yang lainnya atau pasien Dila di malam hari ini nih, karena Dila akan menjadi dokter pemutar lagunya Responersnya di malam hari ini dengan playlist-playlist terbaik Responers tentunya. So, buat Responers yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini, boleh banget ya, boleh langsung bergabung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di malam hari ini ada Bang Ipan ya, yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Baru dengerin satu lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Karena Ku Cinta Kau, dan juga lagu dari JKT48 yang berjudul Arah Sang Cinta dan Balasannya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau, special request dari Bang Ipan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Trouble is a Friend dari Lenka yang special request dari Bang Silo yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Katanya ini lagunya artinya apa sih kak? Artinya masalahnya tuh kita cuman teman gitu. Masalahnya kita tuh cuman teman, gak ada lebihnya, gak ada kurangnya gitu, cuman kayak temen ya, yaudah temen gitu. Dan tentunya masih bersama Dila di hari ini di program Triverse ya, di malam hari ini tentunya masih dengan request-request terbaiknya responders. Kali ini ya buat responders yang ingin bergabung dan berbagi playlist kece-nya di malam hari ini, berbagi playlist galaunya boleh banget ya. Yang mau galau-galau bersama Dila di malam hari ini tak jabani ya, di malam minggu hari ini tentunya boleh banget ya, gabung aja langsung bersama kita di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, so tentunya buat responder yang ingin request-request boleh banget ya, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Bukan malam minggu, malam Jumat kata Dila. Malam minggu sih, kan Dila bilang malam Jumat. Ini Bang Farhan, beribadahlah ya hari ini ya. Malam Jumat itu adalah malam yang baik. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Jrican yang mau dengerin satu lagu dari Slender yang berjudul Love Is Gone. Dan juga ada special request dari Kak Keno tadi ya. Kayaknya nih kayaknya ini itu ya salah satu pendengar Kortis, tapi dia mau request lagu dari Nabila Takia yang berjudul Tak Semudah Hompimpa. Boleh, nanti akan kita putarkan. Dan jika ada special request dari Bang Kafka di malam hari ini mau dengar satu lagu dari 2PM yang berjudul I'll be back. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Slender, Love Is Gone, special request dari Bang Jrican.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Raswan Radio, radio keluarga Anda ya. Satu lagu dari 2PM yang berjudul I'll Be Back ya, special request dari Bang Kafka di malam hari ini. Tadi mau put your hands up ya, tapi gak ada, nanti kita adain. Kita mari bergoyang lagi, put your hands up. Put your hands up. Oke, dan tentunya di malam hari ini masih dengan requestan-requestan terbaik responers. Kali ini ada Bang Farhan nih yang mau dengerin satu lagu dari Rumor katanya. Rumor apa itu? Rumor, butiran debu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin request, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya boleh banget ya di Respon Radio 93,0 official. Di malam hari ini tidak hanya Bang Farhan yang menyapa kita, ada juga Kak Bulan nih yang mau dengerin satu lagu dari Hi-Fi yang berjudul Main. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Rumor yang berjudul Butiran Debu, special request dari Bang Farhan, dan akan dilanjutkan dengan Hi-Fi yang berjudul Main. Untuk itu, check to the sound.

Aku tanpamu butiran debu dan juga ada yang nyeletuknya. Aku tanpa Dila bagai butiran sarok katanya. Aduh, ada-ada aja ya pikiran-pikiran respons Dila di malam hari ini. Dan so tentunya lagu dari Rumor ini menutup perjumpaan kita ya di jam pertama di program Traverse di malam hari ini. So di jam pertama ya responers, so tentunya masih ada beberapa requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini yang bakal Dila putarkan. Dan Dila masih mengajak responers yang mau request-request bareng Dila di malam hari ini. Dan tentunya kita tutup dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari HIV yang berjudul Main, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Hindia yang berjudul Alexandra. Special request dari Bang Sahelbi, katanya lagi down banget di malam hari ini. Oke, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

lagu dari Hindia yang berjudul Alexandra ya. Tentunya lagu ini sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua ini. Tentunya lagu ini cuman bukan hanya untuk didengar aja ya, tapi seperti sedang menceritakan sesuatu yang pernah kita alami. Tentunya tentang seseorang yang mungkin sudah jauh, tentang perasaan yang belum benar-benar selesai, atau mungkin tentang kita yang masih menyimpan nama tertentu di kepala. Dan tentunya buat responders yang sedang mendengarkan ini sendirian malam-malam ya, semoga apapun yang sedang responders rasakan perlahan menemukan tempatnya untuk pulang. Karena tidak semua yang kita sayangi harus kembali, kadang cukup kita tahu pernah ada sesuatu yang begitu lama. Dan tentunya jika jalanmu berat seumur hidup, semoga ada titik-titik di dalam doa ya. Itu dari Sal Priadi itu. Tentunya di malam hari ini masih ditemani bersama Dila. Kali ini ada Bang siapa ya? Sebelum itu kita panggil dulu ya buat responders kita sebelum kita bacain requestan-requestannya di malam hari ini. Kita panggil dulu responders-responders kita yang mau request, boleh banget ya, yang mau dengerin satu lagu, beberapa lagu atau berbagai playlistnya di malam hari ini, boleh banget di kontak kita di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, so tentunya buat responders yang mau request melalui sosial media boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Di malam hari ini sudah menyapa kita ya, ada Bang Yolanda. Aduh, Bang Yolanda ya, dari Riau katanya. Gimana kabarnya di Bang Yolanda di Riau? Semoga sehat selalu ya Bang Yolanda. Tetap pakai maskernya Bang Yolanda ya. Semoga keadaan cepat memulih ya Bang. Dan tentunya Bang Yolanda mau dengerin satu lagu dari Liodra, Pesan Terakhir. Ini Bang Yolanda, Bang Yolanda kayaknya mau ngasih sesuatu ya, pesan sesuatu ke seseorang nih kayaknya. Dan juga ada special request dari Kak Bulan tadi juga, tambahan ya, dari GOT Seven yang berjudul If You Do. Dan juga ada special request di malam hari ini dari Bang Yuda yang mau dengar satu lagu dari Perunggu yang berjudul Ini Abadi. Oke, satu lagu dari Liodra, Pesan Terakhir, terus special request dari Bang Yolanda. Aku keinget-inget agak lain lagi.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lelak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Kadang yang abadi bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang cerita yang pernah membuat kita merasa begitu hidup. Buat respons yang malam ini sedang mengingat seseorang, semoga yang tersisa bukan cuma rindunya, tapi juga hal-hal baik yang pernah kalian bagi, suka maupun duka. Tentunya masih bersama Dila ya. Di malam hari ini, satu lagu dari Perunggu yang berjudul Abadi sudah kita putarkan yang special request dari Bang Yuda di malam hari ini. Tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik ya responders. Dan buat responders yang ingin bergabung masih boleh ya. Masih kita undang nih responders yang ingin requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya, lagu-lagu chillnya, lagu-lagu galaunya, lagu-lagu cerianya di malam hari ini, atau musik-musik kerennya di malam hari ini, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila. Boleh genre manapun, genre pop ya, pop Inggris, Korea, sama Indonesia juga. Dan tentunya boleh banget gabung di kontak kita di 08215568003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tentunya di malam hari ini ada Kak Pahit, si Pahit ya, yang udah request bersama Dila tadi ya. Katanya mau dengerin satu lagu dari Sienna Spiro yang berjudul Great Expectation. Dan juga ada dari Bang dari kakak kita Kak Yeni yang mau dengerin satu lagu dari Melly Guslow featuring Mayang Sari, Menghitung Hari. Dan juga ada special request dari Bang Star Helby, tambahan lagu ya, Mikvar Suganda, Antihero. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

0: Mungkin pada akhirnya kita semua pernah jadi tokoh antagonis di cerita seseorang ya. Pernah mengecewakan, pernah pergi, pernah memilih sendiri ketika orang lain berharap kita bertahan. Tapi mungkin menjadi manusia memang bukan soal selalu benar ya responders. Kadang kita cuman sedang belajar memahami diri sendiri sambil perlahan menerima bahwa ada hal-hal yang gak bisa kita perbaiki lagi. Dan tentunya masih bersama Dilah dan dengan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. Kali ini ada Bang Sanjaya ya yang udah request bersama kita. Dan kita angkat dulu teleponnya ya dari Bang Sanjaya ya. Kita dengarkan kabarnya di hari ini. Halo Bang Sanjaya.
1: Assalamualaikum adik.
0: Waalaikumsalam abang. Gimana kabarnya di malam hari ini? Ada sehat?
1: Sehat, dia balas sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah lama Bang Sanjaya nggak gabung bersama Dila. Sibuk kata Kak Yeni.
1: Kan kemarin tuh malam tadi Bang gabung sama Bang Kecen ke Jojo. Belum sempat saya lewek kok Bang gabung. Bang iya, sibuk iya. Karajo.
0: Oh iya, semangat ya Bang Sanjaya ya. Semoga semangat terus kerjanya.
1: Ya, yeah. Request Ari Lasso ada.
0: Ari Lasso ada, tapi lagunya Ari Lasso ini terbatas di sini bang. Ari Lasso cuman aku menangis.
1: Aku dan dirimu.
0: Oh belum ada, menangis diam-diam terlalu berarti sama tak harus sama dan yang terbaik dari Ari Lasso.
1: Hampa aja hampa.
0: Hampa dari siapa itu bang?
1: Ari Lasso juga.
0: Hampa. Belum ada bang. Ari Lasso tuh lagunya tuh ada yang dilawas kebanyakan tuh bang. Di program retro, Ari Lasso tuh adanya menangis diam-diam, terus terlalu berarti tak harus sama yang terbaik.
1: Nangis diam-diam aja lah.
0: Menangis diam-diam. Oke. Salam-salamnya buat siapa di malam hari ini?
1: Salam untuk adik abang, saya selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Rajin-rajin kuliah.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Untuk Jejel. Cici. Untuk Cila, Jojo. Ryan. Eksena, Bul. Bunda Jess. Ryan. Pendi. Citro dan lain-lain lah. Buku bisa dong.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam, Bang. Oke. Okay. Bang Sanjaya ya yang sudah menyapa kita di malam hari ini dengan requestannya ya. Dan tentunya masih ada requestan dari Bang Pichas yang mau dengar satu lagu dari Akon featuring Michael Jackson yang berjudul Hold My Hand. Dan juga ada special request dari Bang Hesa Saputra ya yang mau dengar satu lagu dari Agnes Mo yang berjudul Indah. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Ari Lasso featuring Faiza Lubis yang berjudul Menangis Diam-Diam.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yeah, setelah lagu dari Akon ya featuring Michael Jackson yang berjul Hold My Hand ya, special request dari Bang Peaches yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam hari ini. Dan kita masih ada beberapa waktu, 10 menit lagi ya sebelum jam kedua ini berakhir. Tentunya masih ada requestan dari Ryan mau dengerin satu lagu dari Niji katanya, Sumpah dan Cinta Matiku, dan juga ada special request dari Uncle yang mau dengerin satu lagu dari Hello yang berjudul Ular Berpisah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official, atau boleh juga gabung di kontak kita di 0811 662 9930. Dan satu lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku.

Untuk lagu dari Niji, Sumpah Cinta Matiku, special request dari Ryan, sudah mengantarkan kita di menit ke-56. Dan tentunya lagu ini menjadi lagu penutup kita ya. Dan satu lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa menjadi lagu terakhir kita di jam kedua ini. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari Kunto Aji, Sauden. So

dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, udah kita putarkan ya satu lagu pembuka tadi ya dari Kunto Aji, Saudade. Ya, special request dari Bang Sarhelbi di malam hari ini, katanya lagi linglung. Aduh, semoga Bang Sarhelbi menemukan jalan keluar dari linglungnya ya di malam hari ini. So, tentunya buat responers yang ingin berbagi playlistnya di malam hari ini, masih ditunggu bersama Dila ya, tentunya dengan requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini. So, buat responers yang ingin bergabung, boleh banget ya, gabung aja langsung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Maria ya, Berbinar, yang mau dengerin satu lagu dari Sabrina Leonor yang mau judulnya Selesai. Oke, kakak ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Kris di malam hari ini buat istrinya yang lagi ngidam. Katanya, aduh nde, masya Allah, istrinya lagi ngidam, mau dengerin satu lagu dari Eno featuring Adres Mana, Sesi Potret. Oke. Dan juga di malam hari ini yang spesial, kita mungkin akan dengerin satu lagu ya, akan dengerin satu lagu, mungkin lagunya terasa dekat bagi kita ya, yang pernah punya seseorang yang dulu begitu dekat tapi sekarang justru terasa asing, tentang hubungan yang pernah berubah, tentang kenangan yang masih ada meski orangnya tak lagi sama. Dan tentunya buat responders yang pernah berada di fase itu, mari kita dengarkan satu lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Asing, special request dari Bang Second Guys.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dear listener, jika orang sakit membutuhkan dokter, maka perusahaan yang sehat membutuhkan seorang pemimpin yang efektif. Pemimpin ini sangat dibutuhkan untuk mencapai sukses perusahaan itu. Seorang pemimpin yang efektif akan menciptakan suasana perasaan tim untuk mencapai mana yang terpenting dari visi perusahaan. Di sini artinya apa yang menjadi prioritas akan mendapatkan tempat utama agar kita tidak membuang energi, sumber dana, dan daya. Di lain pihak, pemimpin yang efektif membentuk kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim adalah kerjasama antara staf perusahaan untuk mencapai visi bersama. Ini merupakan suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, "Satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita." Kalau tim Anda terdiri dari 10 orang, hitunglah berapa besar kekuatan yang ada. Itulah kunci kesuksesan perusahaan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Sabrina Leanor yang berjudul Selesai ya. Tapi tenang aja, belum selesai kok, masih ada setengah jam lebih ya kebersamaan kita di program Triverse di malam hari ini. Tentunya masih ditunggu nih requestan-requestan terbaik responders. Requestan-requestan terbaiknya, playlist-playlist terkecenya, playlist-playlist galaunya, playlist-playlist happy-happynya di malam hari ini. Tentunya masih ditunggu pesan, request, dan curhatan-curhatan kecilnya di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08111622930. Tadi kita sudah ada yang bergabung ya, ada Bang Daun Coklat. Katanya maaf nih telat karena lagi bertarung dengan namanya kehidupan katanya. Aduh. Oke, gak apa-apa telat, asalkan masih ingat delay ya Bang Daun Coklat. Masih dalam maafin. Kali ini Bang Daun Coklat mau dengerin satu lagu dari Roni Parulian katanya. Tak ada yang seperti tak ada yang sepertimu. Ya udah deh, kalau enggak ada yang seperti aku berarti cuman aku aja itu gitu. Dan juga ada special request dari Bang Raffi di malam hari ini. Mau dengerin satu lagu dari Raimu Laude yang berjudul Iqra. Dan special request juga dari Uncle dengan lagu tambahan Andra and the Big Bone, Jalannya Bukan Jalanku. Ya udah, kalau bukan jalannya kalau jalanmu bukan jalanku, ya udah hati-hati di jalan ya, dari Tulus. Nanti kalau ada yang request kita puterin. Dan untuk itu satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu, special request dari Bang Daun Coklat.

mimpi tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Andra and the Backbone, jalanmu bukan jalanku. Ya udah, kalau jalanmu bukan jalanku, ya udah hati-hati di jalan ya. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini, masih dengan requestan-requestan terbaik responders. Tentunya requestannya udah penuh ya di malam hari ini ya. Setengah jam lagi kebersamaan kita, tapi requestannya udah penuh. Dan tentunya masih bersama Dila, ditemani bersama Dila dengan requestan terbaiknya. Kali ini datang dari Bang Ricky Mustafa yang mau dengerin satu lagu dari Hindia yang berjudul Cincin. Dan juga ada special request dari Uda Jazz ya, katanya lagi monitor di streaming, lagi ada tamu juga ya Uda ya. Mau dengerin satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti. Oke Uda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada juga Bang Fitro yang mau dengerin satu lagu dari Nona katanya, yang berjudul Roll a Bell. Oke, ditunggu aja, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Hindia, Cincin.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Nona, Roller Bed ya, yang sudah kita putarkan di malam hari ini. Tentunya masih menemani kita ya di jam detik-detik terakhir ya, menit-menit terakhir ya di program Triforce di malam hari ini. Tentunya sebelum kita ada bye-bye ya bersama Responders, kita dengerin dulu beberapa requestan-requestan terbaiknya Responders di malam hari ini. Kali ini tambahan lagu dari Bang Revi ya, yang mau denger satu lagu dari For Revenge yang berjudul Penyangkalan. Dan juga ada dari Bang Sarhelbi yang mau dengerin satu lagu dari Adele yang berjudul Love in the Dark. Dan untuk itu For Revenge, Penyangkalan.

0: berbagi playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini bersama Dila. Dan tentunya program Trivers akan kembali hadir ya di hari Jumat di jam yang sama, tentunya masih dengan host yang sama. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung lagi boleh ya di hari besok bergabung bersama Dila. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, mungkin melalui on air ataupun off air Dila minta maaf, dan tentunya manusia tempatnya salah. Dan untuk itu satu lagu dari Dan Lewis yang berjudul How Do I Say Goodbye, special request dari Bang Afrinaldi yang sudah bergabung juga bersama kita di malam hari ini. Katanya mau dengerin ini lagunya sebagai penutup. Oke, siap, nanti Dila puterin. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders. Jangan lupa jaga kesehatannya, selalu pakai maskernya di luar ruangan. Dan tentunya tetap menjaga jarak pandangnya ya responders ya, agar tetap baik. Dan tentunya satu lagu dari Dan Lewis ini yang berjudul How Do I Say Goodbye akan menjadi lagu penutup kita di malam hari ini. Dan selamat jumpa dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, akan ada Bang Jojo yang akan menemani waktu istirahat responders di malam hari ini.
1: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada pada malam hari ini, selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini selama 2 jam ke depan. Ya, buat Respon semuanya ingin mengucapkan selamat berbagi salam maksudnya di malam hari ini. Jalan di DM Viko 08215568003. Ya, Respon semuanya seperti biasa di malam hari ini kita bakal bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. So, Viko putarkan lagu tentunya yang menemani Respon semuanya untuk moga disco akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali ya di program Musik Malam bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, buat Respon semuanya ingin mengucapkan selamat berbagi salam kepada orang-orang tersayang di malam hari ini. Bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, buat respon semuanya di malam hari ini yang masih terjaga dimanapun berada, Viko percaya bahwa hari ini adalah hari yang melelahkan karena respon semuanya bekerja. Mungkin respon semuanya yang sedang dalam perjalanan pulang, baru selesai bekerja ya, atau mungkin sedang memikirkan seseorang. Malam ini kita ngobrol tentang satu hal yang sederhana tetapi tidak selalu mudah ditemukan, yaitu rasa nyaman. Ya, kadang kita bertemu seseorang yang begitu menyenangkan ya, sampai kita lupa nih, wah dia seru banget, have fun gitu ya. Obrolannya nyambung, perhatiannya juga kayaknya terasa tulus sekali. Kehadirannya membuat hari yang berat tuh sedikit lebih ringan. Tapi anehnya responnya kita tetap merasa harus menjaga sikap, harus terlihat baik-baik aja, harus memikirkan setiap kata. Takut kalau terlalu jujur dia pergi, takut kalau menunjukkan sisi paling rapuh kita justru paling dianggap paling merepotkan gitu ya. Dan disitulah masalahnya responder semuanya. Ada seseorang yang bisa melihat kita tuh ketika sedang tidak baik-baik aja. Ya kita, aduh kamu gak lucu ya, terus gak menarik juga mungkin kata orang begitu ya. Dan tidak sedang punya cerita yang menyenangkan, dan kita hanya menjadi diri kita sendiri gitu loh. Pernah gak sih responder berada dalam posisi seperti itu gitu ya? Kita bisa punya pendapat yang berbeda tanpa harus takut hubungan kalau berakhir hanya karena sebuah perbedaan. Apalagi perbedaannya adalah perbedaan yang mencolok. Jadi apa sih yang membuat seseorang itu terasa benar-benar nyaman? Mungkin bukan satu hal, tetapi beberapa hal sederhana seperti rasa aman, penerimaan, komunikasi, dan konsistensi, serta kebiasaan untuk menjadi, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Karena memang hubungan yang sehat seharusnya itu tidak membuat kita kehilangan identitas ya. Kita tetap punya ruang untuk bertumbuh, punya teman, punya mimpi, punya waktu sendiri. Namun siapa tahu nih bahwa ada seseorang yang bisa menjadi tempat pulang kita. Ya, sudah ada yang bergabung tadi ya, Bunda Dua Putri. Malam Ananda di program Musik Malam ini, Bunda Dua Putri request lagu judul Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Makasih, terima kasih buat Bunda ya, yang sudah setia bergabung bersama dengan Viko pada malam hari ini. Dan semoga ya Bunda selalu sehat, dan lagunya akan segera Viko putarkan. Semoga menghibur dan juga memberi semangat. Hati-hati di jalan, Bayi Tulus akan menemani Bunda pada malam hari ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam Respon semuanya. Tidak terasa di jam pertama kita telah usai dan kita bakal balik lagi nanti di jam kedua ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, ada beberapa requestan yang sudah masuk. Ada Kak Dona Vita, halo Kak, request putarin lagu Haha by Sabrina Lianor. Thank you, have a great day. Okay, terima kasih ya buat Kak Dona Vita. Ada Kak Cimi, ada Kak Zara, ada Kak Galuh Puspitasari, Elizabeth Kianturo, Kak Maria juga request lagu yang sama, yaitu dari Sabrina Lianor nih. Viko putarkan ya dengan judul Haha. Stay tune always di 93,0 FM.

0: Barat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam, dan kita sudah masuk di jam kedua. Masih bersama Viko tentunya yang menemani Respon semuanya, mungkin yang sedang santai malam ini dalam berkendara, bekerja, yang masih bekerja, atau justru yang sedang menikmati sunyinya malam. Kalau di jam pertama tadi kita bicara tentang rasa nyaman dalam sebuah hubungan, sekarang kita coba masuk ke pertanyaan yang lebih dekat. Pernah gak sih kita bertemu seseorang yang baru kita kenal, tapi rasanya seperti sudah mengenalnya begitu lama gitu ya? Baru ngobrol sebentar aja, tapi kayak udah biasa banyak cerita gitu ya. Tidak takut salah bicara, tidak sibuk jaga image, gak perlu pura-pura kuat gitu. Yang paling menarik, kadang rasa nyaman itu bukan datang karena seseorang selalu mengatakan hal yang ingin kita dengar. Justru bisa jadi karena dia mampu membuat kita merasa, aku boleh kok jadi diriku sendiri ketika bersama dengan kamu gitu ya. Nah, responer, apakah rasa nyaman selalu berarti kita sedang berada dalam hubungan yang tepat? Atau jangan-jangan kadang kita merasa nyaman hanya karena kita sudah terbiasa gitu ya? Nah, ini yang akan kita obrolkan di jam kedua malam ini. So, tetap stay tune always di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Nah, kalau tadi responan semuanya kita melihat bahwa bagaimana seseorang bisa membuat kita merasa nyaman, sekarang Viko ingin mengajar responan semuanya melihat satu hal yang kadang cukup sulit dibedakan, yaitu nyaman karena memang merasa aman atau karena kita sudah terlalu terbiasa ya. Mengapa terbiasa? Karena kita sudah melakukan itu biasa ya, secara everyday gitu ya. Jadi makanya menjadi terbiasa dan jadi habit gitu ya. Nah, namun sebelum itu, bagi semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 08215568003. Respon semuanya, kita memang terbiasa menerima chat dari dia, terbiasa mendengar suaranya, terbiasa bercerita tentang hari kita gitu ya, terbiasa ada seseorang yang menanyakan udah makan belum, tiba-tiba gak ada yang nanya. Sampai akhirnya kita berpikir kayaknya dia gak ada, kayak rasanya ada yang hilang gitu ya. Nah, tapi kehilangan rasa terbiasa belum tentu sama dengan kehilangan seseorang yang benar-benar membuat kita nyaman. Kalau memang kita nyaman dengan seseorang, biasanya kita merasa aman untuk menjadi jujur. Kita bisa bilang sedang kecewa, bisa bilang sedang capek, bisa mengakui kalau kita sedang melakukan kesalahan. Tapi harus takut bahwa setiap kejujuran akan dipakai untuk menyudutkan kita suatu hari nanti. Tapi kalau memang yang terjadi justru kita terus menerus menjaga kata-kata karena takut dia marah, mungkin yang kita rasakan bukan nyaman, kita hanya sudah terbiasa. Nanti kalau kita tiba-tiba melakukan di luar dari kebiasaan yang kita lakukan, wah berabe ya. Justru itu yang menjadi poin penting untuk kita lihat malam hari ini. Orang yang membuat kita nyaman itu gak selalu orang yang paling sering bersama dengan kita ya responder. Kadang justru seseorang yang memberikan ruang dan tidak harus tahu setiap detik hidup kita, tidak harus selalu membalas pesan dalam hitungan detik, ya tidak harus selalu punya solusi ketika kita sedang punya masalah. Tapi kita tahu bahwa ketika kita membutuhkan dia, kita tidak akan merasa sendirian. Itulah kenapa dalam hubungan, menurut Viko ya, kenyamanan itu bukan sekedar tentang seberapa seseorang hadir, tetapi juga tentang seberapa aman ketika kita dia hadir. Itu dia responan semuanya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Wah, sudah di pertengahan aja ya. Gak kerasa respon semuanya. Memang 2 jam itu adalah waktu yang singkat sekali untuk kita boleh sama-sama sharing terkait dengan apa yang sudah kita lihat, terkait dengan ya kita merasa nyaman gitu ya. Nah, buat respon semuanya di malam hari ini yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram ya, dan juga TikTok dengan terus Respon Radio 93,0 Official. Respon semuanya, kalau kita nyaman dengan seseorang, biasanya kita akan merasa aman untuk menjadi jujur. Kita bisa bilang kita sedang kecewa, kita sedang capek, bisa mengakui kalau kita salah. Tapi tanpa harus takut bahwa dari setiap kejujuran akan dipakai untuk menyudutkan kita suatu hari nanti. Tapi kalau memang yang terjadi justru kita terus-menerus menjaga kata-kata karena takut dia marah mungkin ya, atau yang kita rasakan bukan nyaman, mungkin kita hanya sudah terbiasa. Dan satu hal lagi, responlah semuanya, orang yang membuat kita nyaman tidak selalu orang yang paling sering bersama dengan kita. Kadang justru seseorang yang memberikan ruang. Enggak harus tahu setiap detik hidup kita, enggak harus selalu membalas pesan dalam hitungan detik, tidak harus selalu punya solusi ketika kita sedang punya masalah. Ketika kita membutuhkan dia, kita tidak akan merasa sendirian. Itulah kenapa dalam hubungan, menurut Viko, kenyamanan itu bukan sekedar tentang seberapa sering seseorang hadir. Dan buat respon semuanya, kalau orang itu berhenti memberikan perhatian kepada kita, apa sih? Apakah kita masih menyukai dirinya sebagai seseorang, atau kita hanya merindukan perhatian yang selama ini ia berikan? Itu pertanyaan yang Viko ajukan buat kita malam ini, buat kita renungkan bersama ya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Woi, bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu, lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, selamat malam. Dan tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani Ruang Dengar Responer. Terima kasih banyak buat respon semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Tadi kita bicara tentang rasa nyaman atau tidak nyaman ketika kita berada dengan seseorang. Sebenarnya itu bergantung kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi ketika kita biasa melakukan, maka jadi terbiasa gitu ya. Jadi itu dia yang kita bisa bahas malam hari ini. Viko pamit undur diri. Buat respon semuanya, selamat beristirahat ya, semoga tidur dengan nyenyak, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Dan kita sudah memasuki hari ke-18 ya, tentunya di bulan September 2026, tepatnya di hari Jumat. Wah, besok kita libur weekend ya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Dan pagi-pagi gini nih enaknya ya pastinya kita pergangan dulu ya, menikmati hari dan juga menghirup udara segar untuk menyehatkan tubuh kita pastinya. Mungkin dari kita nih ada yang lagi prepare ya, lagi masak ya, untuk yang ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga, atau kamu anak kos lagi siap-siapin sarapan, atau kamu yang bekerja juga nih yang lagi nyiapin sarapan mandiri ya, karena belum ada pasangan hidup. Dan tentunya apapun aktivitas kita di pagi hari ini, semoga produktif ya. Dan tentunya jangan lupa juga nih, pagi hari ini kita mengucap syukur atas hari yang baru ini ya, yang udah kita rasain. Tentunya semoga

0: apapun kegiatan kita di hari ini berjalan dengan lancar tentunya, Responar. Nah, jadi buat Responar juga di pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan atau mungkin yang udah ada di pekerjaannya, di meja kerjanya, semangat terus ya. Jangan lupa buat sarapan. Tapi sebelumnya Responar sudah ada nih yang bergabung bersama Jojo di pagi hari ini melalui WhatsApp telepon kita angkat dulu ya. Datang dari Uda Sultan Letter W pagi hari ini menyapa. Halo, assalamualaikum Uda, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Jojo.
0: Iya Uda, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Uda?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah sehat banget ya. Wah, morning person banget Uda ya pagi hari ini ya.
1: Iya, kemau nikmah kan ini.
0: Iya, gimana nih Uda pagi hari ini? Uda ngapain aja nih Uda di jam 6 lewat 6 pagi ini nih?
1: Jam 6 ini sedang duduk istirahat minum kopi ini.
0: Wah, itu.
1: Secangkir kopi.
0: Aduh, pagi-pagi minum kopi. Temannya apa udah? Pisang goreng. Ah, mantul banget tuh.
1: Temannya sekarang ini roti.
0: Waduh, roti. Iya. Kayak orang luar ya udah ya. Pagi-pagi mana? Minum kayak orang luar negeri ya, pagi-pagi minum kopi
1: iya,
0: sambil makan roti.
1: Iya, kita ini kan di luar negeri.
0: Wih, luar negeri udah.
1: Ya, di luar negeri sebelah gitu.
0: Luar negeri sebelah, iya udah.
1: Iya.
0: Oke udah, apapun aktivitas pagi hari ini semoga sehat selalu ya udah ya.
1: Amin. Jojo udah minum apa pagi ini?
0: Aduh, baru minum air putih aja nih udah nih.
1: Ah, ya bagus lah itu.
0: Iya, belum
1: ada minum air putih juga. Mm-mm. Air putih itu airnya kita itu akhirnya yang paling sehat sedunia itu.
0: Betul. Pagi-pagi kan biasanya kan kita kalau mau mulai aktivitas kita harus awali dulu dengan minum air putih udah biar nah, lebih
1: benar.
0: Fresh
1: kita
0: gitu.
1: Kita bangun pagi jangan langsung diminum kopi.
0: Mm-mm.
1: Langsung air putih dulu.
0: Betul.
1: Biarkan dulu berapa menit atau berapa jam kita harus melakukan aktivitas, kita basik kaki dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kaki itu ngerti kan?
0: Kaki. Aduh apa nih udah?
1: Iya. Yang kakek-kakek itu apa itu?
0: Yang kakek-kakek.
1: Ya yang kakek itu.
0: Oh,
1: nah, itu dia yang mengakek-akek itu. Dia kan mencari makan dia mengakek-akek itu.
0: Oh, hewan Buddha. Udah.
1: Ya, kita kan mengakek istilahnya kita akan mencari rezeki gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau apapun pekerjaan kita walaupun kita berjualan, walaupun kita menyendang cangkul ke sawah, walaupun kita membawa pergi ke hutan, ke ladang gitu ya. Nah, itu namanya basi kekeh itu dalam bahasa kitanya.
0: Oh.
1: Bukan kita mengakek-akek seperti ayam itu.
0: Oh iya.
1: Bukan seperti itu.
0: Mencari rezeki pagi hari lah intinya.
1: Iya
0: ya.
1: Mencari rezeki di pagi hari.
0: Iya. Oh,
1: nah, burung okay. Burung pun sudah dari cilwit-cilwitan dia mencari makan gitu ya.
0: Betul banget.
1: Dia terbang
0: udah
1: dengan tembolok yang kosong. Dia kembali dengan tembolok yang sudah diisi. Dia pergi ke peraduannya. Nah, kita pun begitu. Nah, walaupun tidak hari itu kita panen ya, kita cangkul sekarang panennya tahun bulan depan atau tahun atau 6 bulan ke depan gitu.
0: Betul.
1: Itu namanya itu istilahnya kita basi kaki juga nama itu, bukan kita basi kaki seperti yang kukuroyok itu.
0: Oke, iya udah waduh pagi hari ini kita dapat ilmu lagi nih dari Uda Sultan Letter W ya.
1: Iya, kita kan sering berbagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul banget. Waduh, terima kasih banget sharing ilmunya nih. Jadi
1: iya,
0: kita
1: sama-sama.
0: Pagi-pagi
1: nanti kalau ilmunya Jojo ada juga bagi-bagikan pula lah kepada kami-kami.
0: Iya, pokoknya
1: ini gitu.
0: Stay tune terus aja udah.
1: Iya, stay tune kita monitor hidup radio respon kita ya.
0: Waduh, hidup selalu udah.
1: Okay. Ini ada pantun ini.
0: Boleh udah, apa tuh?
1: Nah, pantunnya begini. Banyaklah gulo antaro gulo.
0: Cakep.
1: Tindak sarancak gulo di Ambon. Banyak radio di antan kita danga. Satu ariko. Indak samantap radio respon.
0: Waduh, keren banget.
1: Nah, itu kalau radio respon ini. Kita memang respon namanya sesuai dengan namanya. Pasti kita tik, tetapi kita aja langsung mengangkat gitu.
0: Iya, langsung.
1: Karena ada
0: respon
1: juga radio-radio lain kita tidak salah kita sebutkan nama-namanya gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah tut, sudah mati kembali tut, belum diangkat-angkat juga. Ada itu pengalaman udah sebagai pendengar stasiun radio ini.
0: Iya.
1: Tapi ini oh lebih cepat responnya, sesuailah dengan namanya gitu ya.
0: Iya, waduh alhamdulillah udah.
1: Iya, pas berbunyi ting-ting-ting-ting katanya. Langsung diangkat oleh penyiar yang ada di sana.
0: Iya, ada.
1: Nah, semua penyiarnya memang seperti itu, memang baik ini.
0: Makasih.
1: Aku udah pun ikut senang, ikut bersyukur. Ikut bersemangat. Nah, kadang-kadang kita sudah nelpon beberapa kali. Dia sibuk ada begini begitu. Akhirnya lah terputus, akhirnya kita tertiduran.
0: Iya.
1: Akhirnya kita enggak dapat masuk akhirnya kan.
0: Iya.
1: Nah, dan ini bukan udah apa namanya? Silah kitanya bukan udah memburuk-burukkan dunia lain, bukan. Tapi itulah yang udah rasakan.
0: Iya, aduh.
1: Nah, semoga Radio Respon ini tetap jaya di udara, tetap menjadi sahabat yang baik bagi pendengarnya gitu.
0: Amin. Wah, terima kasih banget ya udah feedback baiknya untuk Respon udah di pagi hari ini. Makin
1: udah
0: semangat
1: pun ikut
0: nih.
1: Udah pun ikut berterima kasih juga kepada manajernya Respon telah mengadakan Radio Respon maupun penyiar-penyiarnya. Nah, ini semoga pemancarnya lebih kuat dan lebih bersih dan lebih jernih hendaknya ini.
0: Ada siap.
1: Bisa ditangkap lebih luas penangkapannya.
0: Iya, oke. Tapi kalau di tempat udah aman kan udah untuk siarannya?
1: Nah, sekarang bersih, ya? Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ada juga agak keresek-keresek, entah kena cuaca, entah kenapa, kita nggak ngerti juga ya.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, maklumin aja lah, sekarang musim kabut ini, yang tadi tutup kabut jaringannya tuh.
0: Iya, oke. Yang penting silaturahmi kita selalu terhubung ya udah lewat udara kita.
1: Iya, semoga pendengarnya bertambah dan bertambah dan bertambah banyak.
0: Amin.
1: Dan juga penyiar-penyiar pun tabah hendaknya menghadapi para responder semuanya. Kadang bermacam-macam orang kan macam juga.
0: Iya.
1: Apanya gayanya dan karakternya gitu.
0: Iya, betul banget udah. Wah, terima kasih banget udah pagi hari ini. Oke, pagi hari ini mau request apa udah kira-kira?
1: Kalau apa ya? Teman terbaik. Ada nggak lagu judul lagunya tuh?
0: Teman terbaik, kita cari dulu ya.
1: Ya.
0: Wah, teman terbaik belum ada. Teman,
1: bagaimana?
0: Belum ada. Ada teman tapi mesra, teman tapi
1: menikah. Oh, teman tapi mesra ya. Radio ada nggak?
0: Radio.
1: Ya.
0: Radio ada dari ada dua nih, ada musik Soul Silt sama Sam 41. Ada radio Silence sama radio biasa udah.
1: Radio yang nyanyinya kan berbahasa Indonesia kan?
0: Ini bahasa Inggris nih udah.
1: Yang bahasa Indonesianya belum ada?
0: Belum ada.
1: Wah, kalau bahasa Inggris udah nggak ngerti apa yang dikatakannya ya.
0: Paling nanti di retros yang ada radio udah kayak di radio aku dengar.
1: Nah, itu tuh di radio. Nah, kita berjumpa gitu ya.
0: Itu di retros yang nanti udah masalahnya.
1: Di mana?
0: Di retros yang nanti itu masuk nostalgia.
1: Oh iya, itu lagu kenangan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau teman tapi mesra tuh apakah kenangan enggak tuh?
0: Enggak, kalau teman tapi mesra ini masuk di pagi hari ini juga udah.
1: Itu adalah putaran teman tapi mesra ya.
0: Siap, langsung kita putarkan.
1: Oke, apa itu dia?
0: Oke, habis ini kita putarkan ya udah ya.
1: Iya, salam-salam sedikit boleh?
0: Boleh dong udah.
1: Ya salamnya pertama buat Jojo ya.
0: Iya siap.
1: Salam
0: udah.
1: Semangat, salam sehat dan salam sejahtera ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa juga tuh krunya Radio Respon kita tuh. Tanpa disebutin namanya 1+1 diwakil sama Jojo ya.
0: Iya siap udah.
1: Nah, semoga Pak Murah juga sudah dengar pagi ini ya.
0: Amin.
1: Dan juga semua responder sajalah tanpa terkecuali, mungkin masih banyak yang tidur ini, yang bubuk manis ini.
0: Betul betul.
1: Jadi salam kompak ya lah semuanya.
0: Oke udah.
1: Yang spesialnya ya. Buat yang menemani.
0: Iya cihuy.
1: Nanti teman tidak mesra dia nanti cihuy. Ya, terima kasih Jojo.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, responder. Aduh, pagi hari ini kita udah disapa semangat ya dari Uda Sultan Letterway, dari katanya dari negara sebelah. Oke, udah terima kasih udah menyapa-nyapa dan juga sudah membagikan semangat paginya di pagi hari ini ya. Dan lagi menikmati kopi sambil makan rotinya di pagi hari ini supaya semangat. Dan Uda juga udah berkirim-kirim salam untuk semua responder. Dan tak lupa juga ada requestan dari Uda, teman tapi mesra. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan teman tapi mesra dari ETV.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi. Dan kita sudah masuk di menit 29 ya, ataupun hampir pertengahan jam pertama kita tentunya. Nah, di pagi hari ini gimana responer? Masih ada semangat kah di hatimu? Semoga semangat selalu ya responer. Dan tentunya di pagi hari ini kita bukan hanya sekedar memutar musik saja ya, tapi kita akan bahas ataupun ngobrol-ngobrol hangat nih tentang pagi hari ini temanya tentang hal-hal absurd ya, ataupun pengalaman-pengalaman lucu yang pernah responer alami. Kira-kira apa aja nih? Nah, hal-hal sederhana ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya diinget-inget nih, kesalahan-kesalahan kecil ataupun hal-hal kecil sederhana yang bikin kita malu, itu bisa bikin kita ketawa sendiri nggak sih kalau misalnya kita inget-inget lagi ya? Pernah nggak nih responder ngalamin kejadian yang waktu itu rasanya tuh malu banget, tapi setelah beberapa hari atau minggu teringat lagi, dan ketika teringat itu ketawa sendiri-sendiri kayak orang kayak orang aneh dilihat orang lain ya. Misalnya nih, responder salah nyapa orang di pagi hari karena dikira teman. Pasti banyak banget ya kayak gitu ya. Ternyata bukan teman kita.

Nah, tentunya pasti banyak banget nih respon yang pernah mengalami ya. Bahkan Jojo juga pernah salah panggil orang. Bahkan udah sampai kayak sok akrab banget ya. Gimana sih kalau kita udah temen deket gitu ya. Kadang kan kayak sambil pukul kepalanya. Atau mungkin kayak ngedorong dia. Ternyata salah orang itu malunya Aduh responder gak kebayang malunya. Dan atau mungkin juga pernah gak responder nih kita ngelambain tangan kita ke seseorang dari jauh. Tapi udah penuh percaya diri banget ya. Dan ternyata bukan dia. Ternyata itu orang lain. Waduh, itu akhirnya kita pura-pura merambetulkan rambut ya untuk memanipulasi kesalahan kita. Nah, jadi responer semua gimana nih responer di pagi hari ini? Pengalaman yang paling memalukan tapi sekarang justru malah bikin ketawa. Kira-kira apa aja? Boleh ya langsung berinteraksi bersama Jojo ya. Kita bagikan di pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kita di 0811 662 2930 atau bisa juga melalui kontak kita di 0821 5566 8003 atau boleh juga DM nih responder di media sosial kita. Ada Facebook, Instagram dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan masih Jojo tunggu banget ya pengalaman-pengalaman absurd apa ya? Pengalaman memalukannya nih. Ataupun salah-salah sapanya tentunya di pagi hari ini. Dan buat kamu responder yang jauh jangan khawatir karena kita juga hadir melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu sembari menunggu sapa dan salam dari responer semua, kita dengarkan dulu ya sebuah lagu dari Naikila, MMG.

0: dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Seorang pemimpin yang efektif, Heart Listeners, sangat dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan sekarang ini. Keberadaan mereka biasanya akan membawa kesuksesan bagi organisasi atau perusahaannya. Seorang pemimpin yang efektif akan mengkomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. Dengan demikian, semua anggota akan berpartisipasi menyukseskan visi itu. Bert Nanus berkata, "Tidak ada satu mesin penggerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang efektif, yakni bagikan visi perusahaan atau organisasi Anda kepada semua anggota dan staf yang ada."
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, ada Lesbian Together dari Melly Guslow dan BBB ya, yang sudah menyapa kita juga dan menemani kita di menit 42, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa nih, perjumpaan kita di jam pertama sudah mau berakhir ya, Responer. Tapi sebelum itu kita masih melanjutkan nih topik-topik pembahasan kita, obrolan bagi kita di pagi hari ini ya, tentang hal-hal yang sangat memalukan namun bikin ketawa ya setelah kita ingat-ingat lagi. Nah, yang kedua itu, Responer, ini masuk kita ke salah satu sumber masalah paling besar ya, ataupun kepanikan yang paling terbesar di manusia modern saat ini. Yaitu salah kirim chat. Pasti semuanya pernah nih salah kirim chat ya. Mungkin salah kirim pesan ataupun salah kirim gambar tentunya nih. Nah, coba kita bayangin nih, Responer. Kita lagi ngomongin orang ya, kita ngomongin orang bersama teman kita, terus kita udah typing nih, udah ketik panjang, pakai emoji, terus udah yakin mau kirim ke teman kita, udah ketik panjang lebar ya, segala macem, terus kita klik kirim, lah beberapa detik kemudian salah kirim, malah terkirim ke orangnya yang kita omongin nih. Tuh, itu paniknya luar biasa ya. Langsung jantung berdebar-debar. Nah, kira-kira Responer pernah nggak salah kirim chat juga nih? Jangan cuma bilang pernah ya, tapi ceritakan juga nih sama Jojo. Kesalahannya apa aja? Ya mungkin salah kirim chatnya ke bos, atau mungkin salah kirim voice note ke grup keluarga ya, atau mungkin juga mau ngirim screenshot ke teman, malah terkirimnya ke grup kerja. Nah, untuk itu bagi Responer semua di pagi hari ini, pasti itu hal-hal yang sangat sering terjadi ya sama kita ya. Nah, kalau ada tanggapan juga boleh nih langsung saja di 082155668003, atau bisa juga di 08116622930. Dan Responer juga mungkin yang nomornya tidak mau dikenal oleh banyak orang, atau mungkin tidak mau tersebar, langsung saja DM di media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official ya, Responer. Dan Responer juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir ya, karena masih bisa juga mendengarkan siaran-siaran ataupun program-program kita dari pagi sampai dengan malam, tentunya melalui web streaming kita di www.responradio.com, atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya, Responer. Dan langsung saja klik channel yang Respon Radio ya, langsung klik play, langsung terdengar nih suara Jojo di pagi hari ini. Buat Responer mungkin yang di jalan ataupun yang lagi di luar negeri, bisa juga mendengarkannya dimanapun berada. Dan tentunya di pagi hari ini, apapun aktivitasnya, tetap semangat dan tetap produktif selalu ya. Untuk itu, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Cherry Will, Love Is You.

0: Aran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

Yo, masih bersama Jojo tentunya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responer tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Dan satu jam sudah kita lewati ya, untuk itu jangan kemana-mana ya. Tapi tadi kita sudah mengobrol seru banget nih tentang cerita-cerita lucu, pengalaman-pengalaman lucu. Dan tentunya kita akan kembali lagi di jam kedua ya, tentunya dengan topik dan obrolan yang seru juga tentunya. Dan itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.